0: Ini nama akunnya adalah Dicoba Dulu Aja.
1: Oke. Okay.
0: Keren. Dia bilang gini, jangan berkembang biak sebelum berkembang baik.
1: Jangan berkembang biak sebelum berkembang baik. Ini baik itu kan dimensinya luas ya. Berkembang baiknya berkembang baik dulu apa nih, dari segi personality atau mungkin dari segi bentuk tubuh? Dikasih
0: gue dong. Itu gue nar izin.
1: Ada Alit nih. Hai Dokter Alit, selamat pagi.
0: Hello.
1: Sama-sama growing, take in give, take it takes two to tango. Ah, gue setuju sih dengan ini. Karena kadang kalau misalnya ibaratnya kan gini ya, lu mengarungi bahtera rumah tangga gitu ya. Namanya juga bahtera. Bahtera itu kan kayak kapal. Kalau misalnya cuma satu doang, satu sisi doang yang bergerak, sisinya lain enggak bergerak, ya ibaratnya akan muter di situ-situ lagi.
0: Betul,
1: aja gitu.
0: Kalau misalnya cuma ada nahkoda enggak ada tim mesinnya,
1: ah itu dia.
0: Gerak juga mesinnya.
1: Capek
0: ya kan? Kalau udah ada nahkoda atau misalnya udah ada nih orang mesinnya tapi nggak ada yang serve pelayan buat jadi apa namanya di penumpang penumpangnya nggak ada juga yang mau naik kapal.
1: Iya, luar biasa ini mantan ABK soalnya, tahu banget soalnya ya.
0: ABK tua.
1: ABG. Ini ada Rani yang ikut bercerita lewat WhatsAppnya kita
0: Rani.
1: Good morning. Kalau gue minimal punya tabungan dulu ya, gak harus sampai beratus-ratus juta miliar, tapi setidaknya ada dana darurat sih, Vinar. Karena setelah nikah pasti banyak kebutuhan yang gak kita prediksi.
0: Rumah bisa ngontrak
1: dulu, mobil juga menurut gue bukan yang menjadi prioritas, katanya Rani.
0: Tapi
1: gitu.
0: Bener lagi, maksudnya kayak kita gak pernah tahu gitu ya kalau misalnya ngomongin dana darurat, karena kan beberapa teman-teman yang waktu menikahnya mirip-mirip sama gue, which gue adalah yang menikah di Desember 2019.
1: Okay.
0: Ada beberapa teman gue yang menikah tuh pas awal tahun 2020. Kan kita langsung kena door prize tuh.
1: COVID.
0: Iya, ada door prize, dapat door prize kan kita habis nikah. Gitu. Jadi kayak dana darurat tuh menurut gue harus banget diperhitungkan gitu, karena gue mungkin bisa bertahan juga karena ada dana darurat gitu.
1: Ya, oke. Okay. Ada Fajar juga ikutan merespon topik kita pagi ini. Good morning Fajar. Fajar bilang katanya target gue sebelum nikah justru ngajak orang tua umroh, Vinar. Bukan syarat dari pasangan, tapi gue pingin ada satu hal yang bisa gue kasih ke orang tua sebelum mulai sebelum mulai berkeluarga.
0: Oh.
1: Kalau itu sudah tercapai, rasanya akan lebih tenang menurut versi gue.
0: Oke, bener sih. Nih kayak yang dibilang sama Ardi juga menurut gue oke nih. Jadi kalau aku tuh soal pernikahan tuh harus siap parenting, agama, finansial, dan tempat tinggal, passive income, pengeluaran. Kalau udah ada itu, baru deh tuh nikah jadi tenang gitu.
1: Iya sih. Ada seperti biasa nih Mas Bayu yang ikut merespon kita dari WhatsAppnya kita.
0: Iya.
1: Selamat pagi Mas Danan, Mbak Ovi. Beda usia, beda target nikah. Tapi kalau saya sendiri saat ini kayaknya yang sesuai, kalau mau nikah baiknya masing-masing sudah kelar dengan cita-citanya.
0: Setuju lagi.
1: Karena kalau nggak banyak yang anaknya, jadi korban.
0: Betul.
1: Karena banyak yang anaknya harus juga harus memenuhi cita-cita orang tuanya.
0: Iya, jadi ambisi orang tuanya jatuh ke anaknya gitu.
1: Mulai diturunin dari sekolah, school, bahkan gak jarang hobinya harus ngikutin keinginan orang tua yang belum terpenuhi pada masa mudanya.
0: Benar banget.
1: Sehat selalu buat semuanya. Salam kangen buat istri sama anak tersayang yang ada di Semarang.
0: Mas Bayu, aku langsung tertampar. Aku masukin les anak aku untuk renang, karena aku waktu kecil gak dilesin renang. Makanya gue gak bisa renang sampai detik ini.
1: Tapi ya menurut gue renang tuh life skill, Vi.
0: Iya, makanya That's why.
1: Iya, maksud gue bukan akhirnya lo
0: karena ambisi gue
1: ambisi
0: ya.
1: Lo enggak. Tapi maksud gue itu adalah cara yang baik sih. Maksudnya iya, berenang tuh life skill. Jadi menurut gue bisa berenang itu tuh menjadi salah satu basic skill yang harus dimiliki.
0: Betul. Kalau yang ambisi gue kayaknya basket deh. Gue tuh pengen banget Aka bisa basket kan.
1: Oke. Okay.
0: Terus dia selalu bilang gini, aku suka futsal. Terus gue bilang, tapi basket yang keren kan.
1: Wah, baik.
0: Nanti di SMA banyak yang suka sama
1: luar
0: kamu.
1: Luar biasa.
0: Wah, aku tetap suka futsal.
1: Cita-cita biar anaknya jadi idola. Idola Indonesia.
0: Dan Mas Bayu juga menambahkan tuh di TikTok, percaya deh Tuhan bakal memelihara meski kita harus merencanakan matang. Untuk kedepannya, tapi mari ikhtiar.
1: Iya.
0: Sih kata-katanya.
1: Ini dilanjutin dari WhatsApp ke TikTok. Bener, literally Mas Bayu.

0: ini.
1: Iya betul, betul betul sama Mas Bayunya.
0: Ini buat good friend yang baru saja bergabung, selamat pagi. Emang agak sedikit berat ya obrolan kita pagi hari ini. Cuma bolehlah kita berdiskusi ringan di pagi hari, ngebahas mengenai pernikahan. Karena memang sebenarnya ini tiba-tiba ada yang baru masuk dan menurut gue setuju sih. Menikah itu creating of the future. Selamat pagi Mas Ali Nafia Harahap. Ada abang kita yang satu ini. Gue menikah 2004. Belum mapan, justru setelah punya istri, rezeki gue makin nambah dan naik loh. Ayo menikah karena ada unsur ilahiyah yang tidak kita tahu di situ. Menikah ada rezeki istri, rezeki anak, dan lain-lain. Katanya gitu. Betul. Dari abang kita di Sumatera Utara. Thank you banget loh bang sudah ikut menghadirkan responnya di sini.
1: Gue setuju banget sama Bang Ali, walaupun memang kita harus tetap berusaha juga ya. Jangan kayak semuanya berserah gitu. Betul. Karena mikir kayak, ah udah ada rezekinya gitu, terus diem aja. Dijemput rezekinya.
0: Bener. Sama kayak pandangan orang, banyak anak banyak rezeki. Iya, banyak rezeki. Karena yang nyari rezekinya kayak, gimana lagi nih untuk anak kita? Gimana lagi? Ada unsur tanggung jawab untuk bisa menghidupi anak-anak dengan lebih baik ya gak sih Vi? Anyway, sekali lagi buat teman-teman yang mau ikutan ngobrol-ngobrol sama kita, balik lagi obrolan kita menurut kita berdua ya agak berat, tapi bolehlah kita bahas di pagi hari ini ya.
1: Betul banget, boleh diceritain sebelum lo menentukan untuk menikah. Ini baik yang udah menikah atau belum ya. Apa yang menjadi pertimbangan utama lo? Apakah lo harus punya tabungan dulu? Apakah lo harus lulus sekolah dulu? Apakah lo harus apa segala macam? Ceritain ke sini.
0: Yes, walaupun memang sebenarnya gak cuma pernikahan, kehidupan aja udah sama seperti judul lagu dari Ronan Keating yang satu ini.
1: Apa tuh?
0: Life is a roller coaster.
1: Oh, kirain life is never flat.
0: Wow.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: buat lo yang suka belanja dan transaksinya menggunakan BCA Mobile atau My BCA, harus banget dengerin info keren ini. BCA lagi ngadain program untuk lo nasabah setianya, yaitu The New Gacha Berhadiah. Dari tanggal 1 Juli 2026 sampai 31 Januari 2027.
1: Betul banget. Ini cara ikutannya gampang banget lo, Nar. Jadi cukup tingkatin aja terus saldo tabungannya dan perbanyak transaksi harian lo di My BCA ataupun BCA Mobile untuk ngumpulin poinnya nih. Nah, nanti poin-poin yang udah kekumpul itu yang bisa langsung lo pakai buat mainin 2 game seru dengan total lebih dari 600 ribu hadiah langsung.
0: Benar, ngomongin tentang 2 game, ini ada yang bisa lo ikutin nih. Ada pilih gacha yang bisa lo mainin di My BCA dan BCA Mobile. Ada juga game flying gacha yang khusus ada di aplikasi My BCA. Good friend, ada ribuan hadiah gadget seperti handphone, tablet, smartwatch, dan BCA udah nyiapin hadiah ekstra spesial seperti motor dan juga ratusan ribu voucher belanja.
1: Betul banget. Jadi gak cuma itu, khusus buat 20 pemain flying gacha dengan skor tertinggi di setiap periodenya, itu juga ada hadiah lebih spesial lagi, Nah.
0: Yes. Jadi memang kalau ngomongin tentang yang paling spesial, ini teman-teman semua langsung perbanyak transaksi dan juga tabungan sekarang. Dan selamat mencoba The New Gacha Berhadiah. Untuk informasi lengkap, cek website bca.id/gacha-bca. BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh. Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
4: Buat good friend yang ada di Semarang, kondisi lalu lintas di sekitar kawasan Banyumanik terpantau ramai lancar, sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar kawasan Telogosari. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar jalan MH Tamrin terpantau padat.
3: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: teman-teman untuk yang terus bergerak, Philip Phillips. Yeah. With gone. Delta FM bareng Danar Gumilang dan juga Astri Ovi. Selamat pagi buat teman-teman yang sedang menyaksikan kita di live TikToknya Delta FM. Menyapa dari Jakarta, teman-teman lagi ada di mana nih? Apakah ada yang dari luar Pulau Jawa atau mungkin lagi mendengarkan kita dari luar Indonesia?
1: Yep.
0: Coba absen di live TikToknya kita sambil recalling teman-teman yang hadir di sini. Topik apa sih yang sebenarnya kita sedang hadirkan pagi ini? Katanya berat banget topiknya.
1: Enggak, kalau berat nggak banyak yang gabung. Ini udah banyak banget yang gabung di WhatsApp kita ya. Jadi kalau yang baru aja gabung, Bung mungkin masih bertanya-tanya, lagi ngobrolin apa sih Vinar? Jadi kita lagi ngobrolin apa sih mungkin hal-hal yang menjadi keputusan lo ketika kayak lo mau menikah nih. Ya, apa yang menjadi pertimbangan sebelum lo memutuskan untuk menikah?
0: Aku mau nikah. Mau. Geli gak?
1: Amin. Bener ya Nar.
0: Amin.
1: Gua tagih bulan depan ya Nar.
0: Pokoknya lo yang akan gua plotin untuk jaga di stall Zupa-Zup. Fawas nanti di stol kambing guling.
1: Gua enggak mau di stol itu.
0: Ya, lo mau di mana?
1: Amplop. Gua yang bawa gembok.
0: Lo nanti yang ada di stol ini ya. Stol apa namanya? Amplop tapi makainya Chris. Chrisnya langsung ke rekening lu.
1: Iya benar. 633.
0: Stop ya. Stop di situ ya. Jadi gak bahas tentang apa sebelum nikah ada hal apa sih yang dipikirin terlebih dahulu. Gitu ya Via, kurang lebih ya. Ini ada teman kita yang ikutan bercerita. Selamat pagi. Oke, gue bacain dulu ya. Maaf Nika, ikut berbagi pengalaman. Kalau saya sih pas mau menikah waktu itu cukup membingungkan karena saya sama istri sama-sama anak pertama. Cuma karena faktor keluarga besar, jadi sama-sama gak mau bikin keluarga kecewa. Mau ngasihnya yang terbaik untuk keluarga. Padahal dibalik itu, aku sama istri cuma mau nikah di KUA. Asal sah, sama bikin acara keluarga aja. Dan uangnya nanti buat bisa
1: untuk kedepannya.
0: Kehidupan kedepannya. Dan ternyata alhasil tetap melaksanakan acara resepsi, hiburan segala macam. Yang hasilnya, tabungan selama 3 tahun habis cuma dalam 2 hari. Karena semua acara nikahan itu gak ada campur tangan orang tua, real, dan saya dan istri. Tapi alhamdulillahnya sekarang udah dikasih rezeki baby gemoy.
1: Aduh, lucu gemes banget. Dia mengirimkan
0: aduh,
1: foto.
0: Aduh, gemes banget ini pipinya. Allah gemes.
1: Terus lo ngerti gak sih baby Michelin?
0: Tahu.
1: Tangannya tuh.
0: Iya, gemes-gemes. Tangan ginuk-ginuk kalau kata gue bilang ya.
1: Tangan Michelin.
0: Yang terakhir aja ya kak, maaf banget berbagi tips kalau mau menikah, obrolin matang-matang dulu, jangan sampai kebawa ego gengsi, pengen yang wah, meskipun nikah satu kali seumur hidup, tapi harus dipikirin kan, kedepannya juga, terkecuali udah ada perbuatan jangka panjang setelah menikah, baru oke. Mau yang wah banget juga silahkan, katanya gitu.
1: Okay.
0: Intinya ini ya, uang yang materi-materi yang menjadi salah satu hal yang harus dipikirin banget.
1: Benar-benar, dan maksudnya resepsi pernikahan itu juga harus diobrolin loh. Maksudnya kayak ada orang yang kayak udah punya dream wedding, tapi ada yang kayak gue santuy aja gitu.
0: Iya. Ada Dea nih, Vi.
1: Hai Dea. Halo kak, aku Dea. By the way yang tadi tuh, oh dia tidak mau disebutkan namanya ya?
0: Enggak, yang tadi itu adalah ada Babang.
1: Oh ada Babang, oke. Nah kalau ini Dea ya, aku Gen Z dan pasanganku Gen Millennial, kelahiran 96. Keputusan kami dalam hubungan ke jenjang yang lebih serius, dan saat ini kami sudah KPR akad pada akhir Desember tahun 2025.
0: Semangat.
1: Dan menggunakan perjanjian pranikah saat akad kak. Kami tim yang berpikir kalau nikah harus punya rumah agar setelah nikah bisa fokus untuk biaya anak, katanya.
0: Okay.
1: Gue setuju banget, lo pikirannya panjang
0: ini
1: banget ya.
0: Luar biasa menurut gue, bukan one step ahead, jadi a couple
1: miles ahead.
0: Iya bener.
1: Terus dia bilang untuk KPR juga sudah kami pertimbangkan dengan sangat matang. Kami ambil yang fixed rate sampai lunas. Jadi kami tetap punya bayangan kalau nanti sampai 20 tahun gak bakal kejar-kejaran sama suku bunga yang bakal naik karena inflasi. di mana ini, coba share. Kami juga menyisikan mana yang penting, urgent, sehingga bisa menakar mana presentasi yang urgent, Kak. Doakan kami ya.
0: Tapi gue suka deh, maksud gue dia, bertanya, ini apakah dia yang akhirnya jadi melek seperti ini, atau pasangan dia yang membuat dia akhirnya jadi melek seperti ini?
1: Kayaknya kayak kalau misalnya melihat dari mereka berdua ya, mereka aja bikin perjanjian pranikah, kayaknya mereka berdua udah
0: sama-sama matang dan udah bisa menyampaikan ini ya.
1: Dan melek finansial dan, gitu.
0: Oh iya, kalau bisa ditanya, ini balik lagi ya, ngomongin tentang kriteria. Gue kalau misalnya ditanya mau gimana, apa namanya, pasangan yang seperti apa sih, sama-sama melek finansial, melek finansial.
1: Itu juga salah satu kriteria lo ya.
0: Literasi keuangan tuh harus penting, penting banget bisa diketahui gitu ya. Maksud gue gini, gue misalnya nggak tahu, oh ternyata cocoknya masuk uang segini tuh deposito, uang segini reksadana, uang sini ya buat dana darurat dan segala macamnya. Kan kadang orang uang yang didapetin sekarang untuk diselesaikan di hari ini juga. Bener gitu lagi. Kan. Tapi ada juga orang-orang yang bisa uang didapat sekarang, mau gak mau lo harus memaksakan itu untuk dimasukin ke tabungan. Walaupun memang kadang ada orang yang bilang kayak tabungan tuh ini, tabungan itu dan segala macam, tapi tetap lo tetap membutuhkan namanya uang untuk hidup ya gak sih?
1: Bener,
0: semangat
1: bener.
0: Dan juga selamat untuk KPR-nya ya, mudah-mudahan dilancarkan, tidak hanya pernikahan kamu dan pasangan, tapi juga rezeki yang mengalir di pernikahan kalian
1: mau
0: ya.
1: Mau Kevin dong, boleh gak?
0: Kevin ngomong apa sih Kevin?
1: 1 menit 37 detik. Lu bilang 1 menit lebih ya. 37 detik nih lebihnya nih.
0: Lu sabar, ini lu kayak ibu kepala sekolah ya. Konteks buat good friend yang gak tahu, Kevin ini adalah salah satu viewers tetap kita yang ada di TikToknya Delta FM. Dan dia tuh memang menjadi apa ya, good friend kita lah, dengan segala macam kelakuan tingkah lakunya dia ini.
1: Dan curhat-curhat dia setiap pagi.
0: Oke, Kevin ikut ngeramein WhatsAppnya kita dengan voice note. Selamat pagi Kevin.
2: Hai good friend, selamat pagi semuanya. Gue mau cerita hal apa yang bakal gue pertimbangin sebelum married. Menurut gue, sebelum gue mempertimbangkan semua-semuanya, ada satu hal yang bakalan gue pertanyakan pada diri gue sendiri, yaitu bukan soal persiapan apa-apa tuh bukan, tapi soal pernikahan apa yang nantinya bakalan gue jalanin.
0: Oke.
2: Dan gue tuh nggak berpikir jauh-jauh, gue nggak terlalu berpikir jauh, rumah lah, tabungan lah, atau apa-apa. Menurut gue it's number one yang harus gue pertimbangkan, yang harus gue persiapin dulu, yaitu orangnya.
1: Gitu. Oh iya sih,
2: benar. Seperti apa orang yang bakalan gue ajak nikah ini? Seperti apa nantinya dia setelah gue ajak nikah? Nah seperti itu. Jadi ketika gue ada ini, gue harus pertimbangin begitu gue udah dapet dan gue udah dapet feelnya dan mulai gue cocok, baru di situ gue bakalan berpikir lebih panjang lagi untuk oh nantinya gue bakalan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Gitu kan, tanpa harus dipikirin, dan memang udah kewajiban kita untuk kayak punya tabungan ya kan, bukan hal untuk menikah aja baru kita punya tabungan.
1: True.
2: Jadi apapun itu, menurut gue gak mau.
3: Delta Bandung 94,4 FM
4: 100% lagu enak.
5: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu gak sih kalau bayar PBB P2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBB P2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBB P2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Delta, Kota Bandung. Bandung 94,4 FM.
4: 100% lagu enak.
0: Kenapa ngomongnya tentang it takes two to tango? Tango itu kan ada yang nge-lead, ada yang follow. Salah satunya nanti pun juga ada yang nge-lead, yang satunya lagi follow gitu. Jadi benar-benar ngikutin goyangannya kata gue. Ikutin alurnya seperti apa untuk menjadikan itu menjadi sesuatu yang indah.
1: Oh, ya bagus banget. Kok tango yang gue tahu ratusan lebih?
0: Lu stop ya, barusan tadi gue udah khusyuk dan juga hikmat banget. Lu hancurkan image gue dengan si ratusan lebih. Stop. maaf ya Vi.
1: Ratusan lebih.
0: Good friend, kalau misalnya mau ikutan ngobrol-ngobrol sama kita, boleh dong. Kita pengen tahu pandangan lo tentang pernikahan yang versi teman-teman semua gitu. Sebelum menikah, apa sih sebenarnya yang dipikirkan dulu oleh teman-teman yang ingin dicapai? Mungkin itu adalah, tadi ada teman kita yang pengen mengumrohkan orang tuanya dulu. Ada tabungan sekian, sepersekian rupiah yang memang sudah harus dipersiapkan kah? Atau mungkin hunian dulu kah? 0811-8878-991.
6: Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
7: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya di Delta Flash.
8: Dari berita pertama, Mikaela Shanumcaya mencatatkan sejarah sebagai atlet termuda dalam kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Atlet asal Papua Pegunungan ini turun di nomor skateboard park putri Women Park dalam usia 11 tahun. Sementara dari berita entertainment, penyanyi disco asal Perancis Amanda Lear menuduh lagu terbaru Miley Cyrus yang berjudul Red Lights hasil jiplak karya klasik miliknya dari era 1970-an. Lear menuding kemiripan mencolok antara Red Lights yang baru rilis Jumat pekan lalu dengan Sping yang merupakan lagu rilisan 1978. Kita beralih ke berita sepak bola, FIFA Asian Cup 2026 akan resmi dimulai pada hari ini Jumat 25 September 2026. Timnas Indonesia datang dengan komposisi pemain paling muda di antara 6 kontestan ASEAN yang tampil di Divisi 1. Skuad asuhan John Hartman ini memiliki rata-rata usia 26,7 tahun mengungguli Filipina, Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Singapura.
7: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
6: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin seru yuk, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Masih langsung dari Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 7, menyapa dari Jakarta, hadir di Delta FM di Good Mood Club bareng Danar Gumilang dan juga Astri Ovi.
1: Ya.
0: Di pagi hari yang fitri ini, selain memutarkan lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an, kita tuh lagi ngebahas mengenai sesuatu yang ya kalau dibilang berat ya nggak berat-berat banget, dibilang ringan pun juga ya nggak seringan itu.
1: Betul.
0: Membahas mengenai, ini buat teman-teman yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Sebelum memutuskan pernikahan, ada gak sih target yang mau dicapai dulu? Kalau Ovi tadi, orang tua ya Vi ya, sama
1: ya? Iya, gue tuh memastikan ya. Dulu orang tua gue tuh aman gitu ya.
0: Settle gitu ya.
1: Settle, terus yang mungkin gue siapkan itu adalah ya mental sih. Lebih ke mentalnya yang jadi target. Apakah mental gue udah siap untuk membuka diri ke hubungan yang lebih serius?
0: Karena
1: itu mental. Garpu somai. Salam garpu somai.
0: Mental.
1: Jadi kalau gue mempersiapkan mental karena memang gue tuh sempet ada di pemikiran bahwa kayak gue gak mau nikah. Gitu. Jadi gue tuh sempat punya pemikiran itu gitu loh. Jadi yang gue siapin benar-benar ketika gue mau menikah adalah ya mental gue udah siap dulu untuk membuka diri.
0: Somehow gue tuh jadi kayak menunggu momen kayak lo Devi. Kayak berpikir kayak nggak mau ngoyo ketemu pasangan gitu.
1: Iya sih, tapi itu memang benar-benar gue nggak tahu ya. Tapi gue selalu percaya ketika kita berserah tuh ada aja gitu.
0: Mungkin nah, gue belum berserah.
1: Nah itu ini. Pada saat itu kayaknya itu titik berserah gue sih. Karena gue kayak capek dengan semua kehidupan ini gitu.
0: Gue juga kayak gak, gue kemarin waktu lagi dengerin Ovi cerita yang mengenai hubungannya bersama dengan Kuki. Gue bilang kayak apakah gue belum berserah ya sampai akhirnya belum ada di titik itu gitu. Walaupun memang kalau dibilang yang dekat ada, tapi kan kadang suka kayak masih ada yang rasa agak gimana gitu. Apakah mungkin di guanya atau mungkin gue harus kayak Kuki dulu gitu ngajakin candlelight dinner. Lo tuh diajak candlelight dinner kan sama Kuki kan?
1: Iya, itu masalahnya dia ngajakin gue candlelight dinner pas ulang tahun gue tanggal 30 November nih ceritanya. Gue nikah 30 Desember lah, kan dia ngelamarnya di bulan Juli ke rumah gue. Gue mah bilang, ini ngapain bunganya will you marry me? Kan emang kita udah DP gedung udah lunas, bulan depan kan mau kawin, gue bilang. Terus kata dia nge, soalnya pas aku tadi bilang kayak buat siapa, buat calon istri, katanya gitu ditulisnya sama orang yang aku pesen bunganya. Hah, udahlah gak usah kasih bunga lagi lah, sekarang pusing.
0: Sabar. Ini ada Kalinda di Bandung, selamat pagi.
1: Hai Kalinda.
0: Dia bilang katanya kalau gue kapan menikah itu dulu karena ada target hamil. Kayaknya gue harus hamil di usia segitu dulu.
1: Eh iya lagi.
0: Gak mau ketuaan. Yang pasti tetap mikirin financially secara baik. Nah setelah punya anak mikir anaknya satu aja deh kayaknya. Pendidikan dan les yang bagus zaman now mahal ya say, katanya gitu.
1: Iya
0: kamu Ovi kah?
1: tapi Kak Linda itu juga salah satu pertimbangan kalau misalnya cewek tuh memutuskan pernikahan, memutuskan untuk nikah itu adalah usia untuk kematangan rahimnya juga harus dipikirin.
0: Benar. Ini ada yang hadir juga di WhatsApp-nya kita. Selamat pagi, Marisa. Hai Ovi Danar, bahas soal pernikahan, jujur gue masih happy ya sendiri. Gue apa-apa juga sendiri. Mandiri tanpa seseorang ada di dekat gue ya. Kehadiran dan ketidakhadiran pria dalam hidup gue tidak akan mempengaruhi kebahagiaan gue. Karena gue yang menciptakan kebahagiaan itu sendiri.
1: Happy mendengarnya.
0: Gue juga berharap nantinya gue akan bertemu dengan partner yang saling melengkapi. Meski perbedaan itu ada, tapi kita bisa saling memahami dan menerima satu sama lain. Yang pasti gue mau partner yang seiman, gak merokok, berharap gue lulus S2 financially okay. Sambil dia pingin request lagunya Anggi Marito yang Mernua Bersama.
1: Oh, lovely.
0: Iya.
1: Kata Mbak Novi, Kuki katanya ngasih bunga biar formalitas aja. Iya emang, sebel masih ada loh postingannya di IG gue.
0: Masalahnya itu Vi, gue tadi mikirnya gitu. Dia menghadirkan Will You Marry Me itu untuk sebuah konten biar ada Will You Marry Me-nya.
1: Orang itu aja tuh, gue harus gue ceritain. Ntar gue ceritain di TikTok deh. Karena panjang, gue sampai kayak nggak nafas nih gue.
0: Oke, okay, buat good friend yang mau ikutan bercerita juga silakan. Mengenai ini buat yang menikah dan juga buat yang belum menikah, tentang apa sih sebenarnya yang lo pikirkan sebelum akhirnya lo kayak oke, okay, let's go menikah gitu. Yes. Yang mesti dicapai apanya dulu gitu, good friend.
1: Betul, coba di-share ya di 0811-887-8991 atau bisa langsung gabung di live TikTok kita untuk mendengarkan cerita gua dengan Kuki yang ide itu.
0: Kuki sabar ya. Kuki sabar ya. Terlalu banyak aib lo ya di-share sama istri lo di sini.

0: bacanya sekarang.
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
3: Halo sayang.
2: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
3: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
2: Iya sayang, dadah.
4: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Terus memutarkan lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. This is 21st Night with Tergila. 23 menit lewat dari jam 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Masih bareng sama Ovi dan juga Danar yang lagi mengudap yang namanya Lonsai.
1: Iya nih, dikirimin sama Mbak Devi. Makasih banyak ya Mbak Devi.
0: Thank you banget Mbak Devi, Lonsainya best sangat.
1: Aduh, enak banget lagi Nar, gimana dong?
0: Parah, lo tau gak yang namanya lontongnya ini?
1: Lembut, enak, tapi firm. Gimana ya?
0: Lembut, enak, tapi firm. Lembut, enak, lo yang suka kayak gitu ya. Teksturnya kayak gitu ya, lembut, enak, tapi firm. Bisa firm banget. Bisa lembut juga gitu ya.
1: Bisa jaga diri dia.
0: Thank you banget Mbak Devi. Luar biasa nih. Berkat dari pendengar kita di pagi hari. Betul. Truly happy. Sambil terus muterin lagu-lagu enak, sambil menyapa juga teman-teman yang ada di live TikToknya Delta FM.
1: Yes, betul.
0: On this beautiful morning, kita lagi ngebahas mengenai persiapan begini, sesuatu yang mungkin ada target untuk lo capai terlebih dahulu sebelum akhirnya menikah. Itu apa sih kira-kira?
1: Iya, betul sekali. Boleh di-share di 0811-887-8991. Di TikTok lagi banyak yang gabung nih. Ada Yuko yang akhirnya muncul lagi deh Yuko.
0: Good morning Mas Yuko, tetangga kita.
1: Kalau Mas Yuko malah justru menceritakan drama dia mau menikah nih.
0: Kenapa?
1: Waktu itu dia sama istrinya, sama si calon istri pada saat itu gitu ya. Itu sama-sama masih punya pasangan. Gue tadi sampai,
0: Really?
1: Gitu.
0: Sama-sama punya pasangan, akhirnya apa yang... Maksudnya siapa yang mendekati duluan atau gimana duluan?
1: Nah
0: gimana,
1: itu lengkapnya macamnya belum diceritain. Tapi intinya seperti itu ya. Tapi kalau tadi Bunga juga sempat cerita, katanya justru Bunga tuh nggak kepikiran apa-apa sebelum nikah. Ya udah nikah aja gitu, tanpa ada harus ini harus itu gitu ya. Tapi tadi gue bilang sama Bunga, maksudnya pemikiran-pemikiran yang kayak gitu tuh justru kayaknya lo butuhin sekarang gitu di dunia yang serba informasi tuh banyak, nggak gitu tahu ya yang mana yang benar, kadang juga kayak sekalinya benar bikin kita pusing bener menghadapi sih kenyataan bener itu sih. Itu tuh mesti yang kayak ya udah bodo amat lah, udah ya lakuin aja gitu. Kadang tuh kita harus punya
0: kayak bukunya ini apa Mark Manson yang ya gitu. Ini ada Aldi, selamat pagi Aldi.
1: Hai.
0: Aldi bilang selamat pagi Ovi Danar, mau ikutan ngobrol dong.
1: Boleh dong.
0: Kalau rumah dan mobil gue nggak terlalu mikirin. Yang penting sebelum nikah gue sama pasangan sudah punya pembagian finansial yang jelas. Siapa yang bayar apa, punya tabungan bersama berapa, dan kalau nanti punya anak gimana. Menurut gue ngobrolin uang sebelum nikah itu jauh lebih penting daripada punya rumah dulu.
1: Gua tapi gue setuju lagi Aldi. Iya benar banget. Kayak selama ini kan mungkin kita selalu berpikir, orang-orang Indonesia tuh selalu berpikir bahwa istri adalah menteri keuangan, ya kan? Suami adalah pencetak uangnya, ibaratnya. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan, mungkin kalau istrinya adalah orang yang tidak terlalu melek finansial, atau mungkin dia tidak terlalu bagus untuk mengelola keuangan, itu kan hasilnya nggak ada nih.
0: Bener.
1: Jadi sayang banget. Jadi sebenarnya suami juga harus tetap melek finansial sih menurut gue.
0: Gue sangat setuju sih Vi, karena kadang gini, gue tidak mau mengulangi apa yang menurut gue salah di orang tua gue. Salah satunya ini, karena nyokap gue tuh ibu rumah tangga, bokap gue yang bekerja. Tapi bokap gue termasuk orang yang akhirnya gini, ya udah gue nyari mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, ya udah atur aja gitu. Dan nggak tahu ya salah atau enggak, tapi bokap gue ternyata bukan termasuk orang yang masuk ke dalam paham apa yang dia dapetin istrinya tahu.
1: Tetap ada yang di keep untuk dia.
0: Nyokap gue tuh nggak tahu gaji bokap gue berapa.
1: Oh gitu. Wah.
0: Ya, ada yang kayak gitu. Tapi ternyata ada juga orang-orang yang kayak, ya gue juga nggak tahu kok suami gue gajinya berapa.
1: Tapi kalau gue tuh gaji pokok suami gue semuanya buat gue. Kalau dia mau ada hobi apa segala macam, lu cari lagi uangnya gimana caranya? Gitu.
0: Jadi memang ya akhirnya nyokap nggak tahu ya apakah nyokap gue termasuk yang sangatlah Jawa tapi gimana? Tapi nyokap gue tetap bisa survive dengan kakinya dia sendiri. Dia adalah perempuan yang menurut gue cukup berdikari sedari gue kecil dulu gitu. Masa kayak, oh bokap gue gak ini, oh gue bikin kue ah, oh ini gue bikin ini ah, dan segala macam. Gak yang akhirnya kayak minta mulu, minta mulu, minta mulu. Apa mungkin jiwa Scorpio-nya nyokap gue yang kayak gitu. Jadi kayak, gue bisa nunjukin kok, gue bisa kayak gitu gitu.
1: Mungkin. Tapi seru juga ya nyokap lo ya. Makanya lo dituntut untuk bernyanyi dari kecil kayak biar lo tahu cari uang kayak gimana.
0: Kayaknya gitu ya, kayaknya gitu gitu. Hasil lomba kayak buat mama dulu ya.
1: Tapi kita masih ngobrolin soal ini ya, good friend, yang masih mau sharing boleh 0811887891.
0: Yes, silakan di-share di sana. Kalau ngomongin tentang topik kita kali ini yang baru gabung, ngebahas apa sih sebelum memutuskan menikah?

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Good Talk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Good Talk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut! Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
2: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya, di Delta Traffic.
3: Buat Good Friend yang ada di Medan, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Juanda terpantau padat, sementara kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Palang Merah terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Zainul Arifin terpantau padat.
2: Sekian dulu Delta Traffic kali ini, Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta FM, teman untuk yang terus bergerak, Justin Bieber, and also Blood Pop, featuring Julia Michael, Friend Remix. Ini adalah salah satu lagu yang mungkin bisa bikin lo jadi cukup chill, gobang gocil di pagi hari ya.
1: Chill, gobang gocil,
0: chill, gobang gocil, chill. Lagi ngebahas apa sih pagi ini?
1: Lagi ngebahas hartanya Danar nih kalau
0: diam. Astaga. Lanjut lagi sama dia nih, bener-bener ya. Kita tuh lagi ngebahas tentang sebelum menikah, buat lo yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, apa sih yang di apa namanya ya, menjadi pertimbangan untuk dicapai terlebih dahulu sebelum menikah? Kalau ngelihat beberapa yang hadir di DM Instagram gue, ada sih beberapa nih yang mampir. Citra, good morning. Dia bilang katanya kalau gue harus punya target sebelum nikah, pengen bener-bener kenal keluarga pasangan. Karena menurut gue yang dinikahin bukan cuma orangnya, tapi nantinya juga akan masuk ke lingkungan keluarganya. Jadi gue pengen tahu value dan kebiasaan keluarganya seperti apa. Aduh, ini menarik sih menurut gue.
1: Ya, bener.
0: Lo harus kayak tahu dulu keluarganya kayak gimana.
1: True. Karena keluarga adalah investasi jangka panjang.
0: Bener. Kayak
1: gak cuman rumah.
0: Dan kayak gini juga, lo harus bisa berhadapan dengan pasangan yang bisa gini, Vi. Sayang, nanti kalau kamu ketemu sama tante ini tuh begini. Jadi udah ada preambulnya dulu. Kayak mungkin juga misalnya, sayang, om ini tuh begini. Kalau misalnya kamu ngomongin ini, jangan ngebahas tentang apa, karena kalau ngebahas tentang itu agak lumayan sensitif buat dia gitu. Jadi kayak di acknowledge dulu, dapat briefnya dulu gitu. Dan menurut gue ini menarik sih.
1: Iya, karena kadang yang suka bermasalah kan gak cuman yang dari deket-deket, yang jauh-jauh juga ya. gitu.
0: Berarti Kuki tahu dong baggage lo terhadap keluarga.
1: Tahu dong.
0: Tentu. Orangnya tahu berarti. Kan tahu, sering ketemu dong.
1: Tahu
0: orangnya. Terus dia gimana?
1: Kan waktu pas gue nikah dia datang. Ini by the way adalah pokoknya saudara yang...
0: Okay, konteks. Ovi masih punya baggage terhadap salah satu keluarganya yang bikin dia tuh kayak sampai sekarang masih dalam tanda kutip
1: belum
0: bisa memaafkan.
1: Betul.
0: Ucap gini, lidah tidak bertulang.
1: Enggak bisa.
0: Bener-bener akhirnya membuat Ovi tuh kayak sakit hati, kecewa. Oh. Kenapa untuk orang yang sudah dewasa menyampaikan itu ke dia? Nah, ini sebenarnya keluarganya sangatlah dekat nih, good friend. Nah, gua nanya pada saat baggage ini lo ceritakan ketika sudah menikah atau sebelum menikah, lo diceritain kayak dia tuh orang yang beginin gue gitu?
1: Gue bilang dari sebelum sih, karena itu kan yang jadi salah satu pertanyaan juga menyangkut gitu deh. Nanti gue ceritain di TikTok kali ya, susah nih ceritain di on air.
0: Agak gimana ya?
1: Oke deh,
0: lanjut dulu. Dia ada Bagas. Good morning Bagas, apa kabar Ayu? Dapat gak jokes gue?
1: Ini ya, tersayang ya? Bukan, apa sih Bagas Ayu?
0: Noktah Merah Perkawinan.
1: Oh iya, tuh kan. Pokoknya sinetron, dia tuh pasangan.
0: Gak pasangannya.
1: Kalau tersayang tuh apa?
0: Mayang. Mayang, tapi ini bukan pasangan.
1: Apa?
0: Ini adek kakak.
1: Oh, sorry. Sorry.
0: Apa? Kalau bapak aja, Cok Simbara sama siapa pada saat itu?
1: Aduh, Noktah Merah Perkawinan sih di Sirantasari ada nggak sih?
0: Bukan. Ya? Novia kalau packing nggak sih?
1: Novia kalau packing ya?
0: Emang iya?
1: Lupa gue, Nar.
0: Ya, sorry. Noktah Merah Perkawinan telah menghancurkan maligai cinta. Sorry, lanjut. Bagas bilang katanya kalau dulu gue pikir harus punya rumah, mobil, tabungan sekian ratus juta baru nikah. Tapi Narvi, makin tua gue sadar target paling penting justru kesiapan mental lah. Karena rumah bisa dicicil, uang bisa dicari. Tapi kalau komunikasi sama pasangan gak sehat, punya semua juga gak menjamin.
1: Betul banget, Ayu Hazari tuh katanya. Kalau yang main Noktah Merah Perkawinan, sorry. By the way ada Man Anta nih, ada teman aku.
0: Man Anta.
1: Ow! Ada Alice, malam kita baru bertemu.
0: Ali. Oh sorry.
1: Alice lagi. Trading dong.
0: Gua minta maaf. Buat cowok trading itu tuh lebih kepada duit, Vi.
1: Oh iya sih. Sorry kalau buat cewek Alice.
0: Oke, ini ada teman kita yang juga hadir di DM Instagram. Mm-mm. Oh iya, kalau Mbak Nadia bilang Ayu Azhari Danar, oke, kita minta maaf, sorry. Yeah, banyak maaf ya, yang ngasih tahu juga tadi Ayu Azhari. Oke, ini sebentar yang ada di DM Instagram gue, Vina.
1: Hai Vina.
0: Target gue tuh simple, Narvi, punya dana darurat minimal 6 bulan biaya hidup. Mm-mm. Karena gue pernah lihat teman nikah, tapi beberapa bulan kemudian stres gara-gara masalah uang loh. Jadi gue pengen masuk pernikahan dengan kondisi finansial yang lebih aman.
1: Semoga ya,
0: iya bisa sih
1: terwujud ya.
0: Menarik, menarik, menarik, menarik, menarik. Buat teman-teman yang lain yang mau ikut menanggapi topik kita kali ini, boleh banget nih di sosial media kita. Kita lagi live di TikToknya Delta FM. Mm-mm. Or simply you can reach us out through our WhatsApp number. Uh-huh. Silakan. Lo gak usah tiba-tiba dongkan pilar. Lo stop ya pegang handphone ya. Ini biar kayak gue
1: gue ngechat.
0: Ini orang tuh kayak ini
1: gue ngechat temen gue ini. Gue bilang makasih ya, karena gue bilang komen-komen dong.
0: Gue tuh kayak ini Danar dulu yang ngomong nih. Ovi kayak lo mesti tahu konteksnya ya. Ini orang lagi lagi ngetik di handphone. Gue kayak boleh gak lo ngomong juga. Gua kesel ya.
1: Ini lagu-lagu-lagu Nar, lagu
0: nomor 2 lo.
1: 0811 8878 991 lagu-lagu-lagu.

0: khawatir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: 50 tahun telah berlalu, tetapi cerita masa sekolah selalu punya cara untuk membawa kita pulang. Reuni Emas 50 Tahun SMA N1 Budut Angkatan 76 merajut kenangan lama melanjutkan persaudaraan. Yuk catat waktunya, Sabtu 3 Oktober 2026 mulai dari jam 10 pagi di Ballroom Soho Building Pancoran, Jakarta Selatan. Akan ada keseruan DJ Performance, Kim's Games, Door Prize, Goodie Bag, dan Grand Prize TV 43 inch. Ayo bernostalgia, berbagi cerita, dan mempererat persaudaraan yang telah 50 tahun terjalin. Lihat info detailnya di Facebook Budut 76. Reuni Mas SMA N1 Budut Angkatan 76 didukung sepenuhnya oleh Delta FM.
2: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
3: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
2: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
3: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
2: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
3: Repot banget hidup lu, sumpah.
1: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta FM, teman untuk terus bergerak. Rizky Febian, penantian berharga. Ini ada
1: kita lagi bagosip.
0: Bukan bagosip, Ovi sedang mengeluarkan baggage-nya dia.
1: Iya, enggak, tapi aku cerita aja sih karena emang kayak sekarang tuh udah fine aja gitu loh. Nah, kalau misalnya nyeritain orangnya, kalau dulu tuh gue kesebut namanya juga sampai gemeter, nangis gitu.
0: Iya, tapi sebenarnya masih ada baggage juga karena lo kalau ketemu sama orangnya juga masih agak gitu.
1: Gue kayak
0: tapi emang iya sih, ya the art of knowing that our close circle itu tuh cukup bitter, itu tuh tidak menyenangkan loh rasanya.
1: Bener, dan maksudnya kayak mungkin itu juga yang harus kita persiapkan kalau misalnya kita mau punya pasangan gitu ya. Kita pastikan dulu orangnya tuh bener-bener yang kayak sesuai sifat-sifatnya sama yang bisa kita maklumin.
0: Sama satu sih, kalau bless in disguise, ketika lo bisa bertemu dengan pasangan yang suportif.
1: Oh iya, true. Maksud, atau misalnya nilai plus juga kalau misalnya lo bisa punya pasangan atau ketemu sama pasangan yang ternyata keluarga besarnya tuh baiknya minta ampun sama lo.
0: Oh iya sih.
1: Itu blessing in disguise.
0: Itu blessing sih. Kalau ngomongin tentang pasangan yang suportif, kan ada ya orang-orang di luar sana yang akhirnya bercerita di sosial media bahwa pasangannya ternyata mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan pasangannya. Itu tidak menyenangkan loh rasanya. Digituin gitu kan. Maksud gue, ya kita berharap apapun yang sekarang ini sedang terjadi dalam kehidupan lo nih, good friend, baik yang memang sedang lagi indah-indahnya, mudah-mudahan rasa indah ini nih selalu menyelimuti kehidupan kalian. Atau mungkin buat teman-teman yang sekarang lagi merasa bahwa ada sesuatu yang bitter yang lo rasakan dari pasangan lo, mudah-mudahan ini adalah sebuah journey yang gak lama lagi akan berubah jerninya ke arah yang lebih baik.
1: Amin,
0: gitu,
1: amin,
0: ya.
1: amin.
0: Thank you banget loh, apa kenapa?
1: Enggak apa-apa, maksudnya kan kita dari tadi udah banyak cerita-cerita nih. Kayak kalian juga udah open banget sama kita, thank you banget.
0: We're so happy loh untuk menjadi temen ngobrolnya kalian semuanya.
1: Teman cerita,
0: bener, teman cerita dari teman-teman semua. Karena gua rasa cerita kayak gini nih cukup deep, cukup dalam,
1: ya.
0: Dan mendengar respon dari teman-teman semua seperti ini nih ibaratnya jadi kayak luar biasa sekali.
2: Delta Bandung 94,4 FM
3: 100% lagu enak.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Bandung 94,4 FM.
3: 100% lagu enak.
0: 35 tahun, istri harus setia, suami harus tanggung jawab. Alhamdulillah rezeki senantiasa mengalir cukup pas. Mau beli rumah, ada uangnya. Pas mau beli apa, ada budgetnya.
1: Ih, seneng gitu banget denger ceritanya Kak Melani. Mengawali pernikahan tuh karena Tuhan juga gitu. Karena kayak separuh dari kewajiban agama.
0: Iya bener sih.
1: Utaya.
0: Semangat buat teman-teman semua. Ya kalau misalnya balik lagi, yang memutuskan untuk tidak menikah juga it's fine, menurut kita sih maksudnya gini, setiap orang punya keputusannya masing-masing.
1: Betul, gue pun pernah ada di keputusan itu kok, jadi gue gak menyalahkan.
0: Bener, siapalah kita judging orang gitu. Betul. Kan. Yang penting kalian berbahagia, yang penting kalian bisa tidak merugikan orang lain juga gitu ya. Buat teman-teman yang juga sudah menikah, happy for you guys, mudah-mudahan bahtera rumah tangganya selalu diliputi dengan kebahagiaan seperti
1: amin.
0: Yang kita doain
1: amin,
0: tadi
1: amin,
0: ya.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Oke, kita akan masuk ke jam terakhir nih good friend. Kita akan ngajakin teman-teman juga yang mau ikutan request, silakan mampir ke sini. Kalau misalnya mau sapa-sapa mungkin ke teman-teman di kantornya, boleh banget.
1: Boleh, mampir ke
0: sosial media kita @danargumilang @astriovi di Instagram atau bisa mampir ke TikToknya Delta FM. Kita masuk ke Delta Flash dulu.
1: Ya, boleh banget. Nanti abis itu kita balik lagi, good friend.
2: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
5: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
6: Dari berita pertama, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia berhasil memenangkan medali emas di Asian Games 2026 setelah mengalahkan Cina di final dengan skor 3-2. Mozaki Ubaidillah jadi penentu kemenangan Indonesia setelah sebelumnya Alwi Farhan dan Leo Roli Karnando Daniel Martin juga memenangkan pertandingan atas Cina. Keberhasilan ini menjadi pengobat dahaga bagi pencinta bulu tangkis Indonesia karena terakhir kali Indonesia memenangkan emas di badminton bergu putra Asian Games terjadi 28 tahun lalu. Sementara dari berita entertainment, film Ghost in the Shell garapan sutradara Joko Anwar mendapatkan penghargaan Best Picture kategori Horror Feature dalam Festival Film Fantastic Fest 2026 yang berlangsung di Austin, Texas, Amerika Serikat. Kemenangan karya Joko Anwar tersebut diumumkan bersamaan dengan penyerahan piala untuk jajaran pemenang kompetisi dari berbagai kategori. Kita beralih ke berita sepak bola, rencana Manchester United untuk bisa memboyong Tarik Michel di awal 2027 nanti berpotensi jadi kenyataan. Sang bek dikabarkan tertarik untuk bisa pindah ke MU musim depan.
5: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
7: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin seru yuk, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Triofi, aduh enak banget namanya ngulet loh, sumpah.
1: Enak banget ya, Nar.
0: Ngulet, meregangkan tangan, meregangkan badan, dan lain sebagainya. Gue udah yakin banget nih hari Senin beres siaran, gue pasti akan pijit.
1: Hari Senin? Kenapa harus tunggu hari Senin? Kan ini hari
0: gua,
1: Jumat.
0: Betul, hari ini gue masih ada acara Putra Putri Batik. Besok gue mau ke Tidung.
1: Iya,
0: gue besok pagi mau ada event di Pulau Tidung.
1: Sebel, harusnya di Kota Tua Malo.
0: Lo ngemsi di Kota Tua, iya hari Sabtu ya? Minggu.
1: Sabtu. Ini dong, jangan-jangan keripik sukun ini aja. Dodol rumput laut.
0: Twinda soalnya nitip gue ini sukun. Dodol rumput laut ya.
1: Pucue juga dulu ada tuh vendor yang enak yang temen gue.
0: Pucue apa lagi itu?
1: Pucue kayak pempek. Tapi makannya pakai bumbu kacang. Jadi dia kayak pempek yang dikukus doang gitu.
0: Okay.
1: Rasanya tuh kayak gitu kurang lebih.
0: I see.
1: Tapi teksturnya lebih keras, lebih chewy ya gitu.
0: Lebih kenyal.
1: Terus abis itu dimakannya tuh kayak dicocok kayak batagor gitu.
0: Oh iya. Namanya pucue.
1: Pucue.
0: Kasih tahu gue di Tidung apa yang enak.
1: Tapi pucue.
0: Gue baru pertama kali ke Tidung nih soalnya.
1: Harusnya sih ada karena kan ada UMKM kan pasti.
0: Iya, jadi memang sebenarnya.
1: Dodol rumput laut please.
0: Dodol rumput laut ya. Ingetin
1: bentuknya
0: gua ya.
1: Kayak ini kayak kristal-kristal warna-warni. Enak banget itu kayak agar-agar kayak, rasanya.
0: Dodol rumput laut ya.
1: Dodol rumput laut kalau ada mau gue.
0: Ntar gue coba cek ya, harusnya ada. Soalnya Twinda, selamat pagi Twinda. Twinda tuh udah kayak kan gue bilang hari Minggu itu kan adalah finalnya Putra Putri Batik kan. Gue bilang kayak gue nggak bisa nih karena Sabtu itu gue mesti ke Pulau Tidung, ada eventnya dari pemerintah provinsi DKI Jakarta. Gue baru balik tuh Minggu pagi, jadi ntar gue coba ceki. Lo apa dodol rumput laut, Twinda keripik sukun. Karena setahu gue emang di Pulau Seribu kan salah satu yang menjadi makanan favoritnya adalah keripik sukun itu kan.
1: Bener, karena banyak pohon sukun kan.
0: Iya. Anda sebagai none Jakarta Kepulauan Seribu ya. Ada Wahyu nih, selamat pagi.
1: Hai Wahyu.
0: Katanya pagi ke Dendar ke office, semangatin aku dan anak-anak office Visel dong.
1: Office Visel, semangat dong.
0: semangat, office Visel, semangat dong.
1: Iya, kita udah kasih tepuk pramuka ya.
0: Luar biasa, semangatin Dian dan juga Kak Hari yang lagi ngumpulin uang untuk menikah.
1: Ada Dian, ada Hari ngumpulin uang buat Mary.
0: Ada Dian,
1: Ada Kak Hari
0: ngumpulin uang untuk merit. Ini adalah cara kita untuk mengabsen orang-orang. Semangat buat teman-teman yang ada di office Visel. Semangat juga buat teman-teman yang lain. Abis ini kita mau bahas apa ya?
1: Iya, nanti kita ngobrol-ngobrol lah. Pokoknya sama kalian ya yang mau request masih boleh banget. 90-an, 80-an,
0: 80-an,
1: 2000-an. Astagfirullahaladzim. Apa sih Ovi?
0: Gue kemarin ketemu lagu tahun 70-an, 70 atau 80 ya? Enak banget.
1: Enaknya gimana, Nar?
0: Enak banget.
1: Sekali lagi.
0: Enak banget.
1: Gurih.
0: gue coba hadirkan potongan dari gue gara-gara TikTok. Gue nemu lagu ini, sekali lagunya kayak menyenangkan sekali.
1: Ngomong-ngomong lagu.
0: Apa?
1: Perpolingan dong.
0: Polling ya? Siapa tapi?
1: Coba chat. Guys, ayo, ya. Mau siapa yang dipollingin?
0: Oh, mau dengerin lagunya original soundtracknya Zorro tuh.
1: Oh iya.
0: Wow, so hard.
1: Ispa.
0: 0811 8878 991 yang mau request boleh, yang mau ngobrol-ngobrol juga boleh.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

teman-teman untuk yang terus bergerak, Drew with Radio, lagu yang menyenangkan sekali untuk dihadirkan. Tadi tuh gue lagi muterin satu lagu di live TikTok Delta FM. Gue tuh lagi suka banget sama lagu yang satu ini nih, Good Friend. Ini lagu kayak lagu tahun 70-an. Terus gue mendengarkan ini nih awalnya di TikTok gara-gara ada salah satu kreator, dia bikin bikin narasi tentang lagu pada masanya, zaman-zamannya Beatles gitulah. Terus habis itu dihadirkan lagunya, Once That I Hear The Refrain. Aduh, itu kenapa enak banget lagunya tuh yang ini nih, gue hadirkan ya penggalannya ya.

0: Aduh, lagunya enak banget. Lagunya Neil Sedaka, judulnya adalah Laughter in the Rain. Buat gue, yang namanya hujan itu menjadi salah satu momen sangat menyenangkan. Kehujanannya sih enggak ya, walaupun memang rasanya udah lama gue gak hujan-hujanan. Oh iya, di lagu ini pun juga gue sempat ngeliat Drew Barrymore. Itu sempat kayak bikin konten di TikToknya, dia lagi hujan-hujanan gitu di depan rumahnya, terus kayak pakai lagu ini untuk jadi back soundnya. Menyenangkan sekali rasanya ketika hujan. Tapi nih, ngebahas mengenai hujan, beberapa teman kita yang ada di luar Jakarta sempat bilang di kotanya masing-masing itu sempat hujan. Nah, Jakarta gimana? Berdasarkan perkiraan BMKG nih, good friend, kondisi cuaca di Jakarta, ngomongin tentang yang kering, memang masih menjadi dominasi di sejumlah wilayah di sini. Tapi potensi hujan tuh tetap ada, terutama hujan lokal yang bisa datang di waktu yang tidak terduga.
1: Wow.
0: Ini khusus di Jakarta ya, hari ini beberapa wilayah diperkirakan punya potensi hujan ringan, terutama di Jakarta Selatan dan juga Jakarta Timur di malam hari.
1: Tapi aku udah butuh hujan sih, karena kerasa gak sih nyamuk tuh lagi banyak banget.
0: Iya.
1: Karena kemarin kan sempat hujan, terus kering lagi gitu kan.
0: Benar.
1: Mungkin ada beberapa tempat yang airnya tuh menggenang, sehingga sebanyak itu loh nyamuknya.
0: Nyamuknya ya, kadang-kadang suka bikin keki sendiri.
1: Iya, tadi gue di toilet aja ada nyamuk dua.
0: Lo hitungin ya bang?
1: Iya, tuh.
0: Oh.
1: Lari-lari. Terbang.
0: Mungkin dia kejar-kejaran. Apakah dia sarukan juga kajol?
1: Sebenarnya ada back sound ya.
0: Ada back sound.
1: Boleh curian.
0: Boleh Anna. Stop di situ ya. Kita stop di situ boleh ya. Tapi ini good friend, sebentar lagi kita mau perpolingan duniawi. Ini ada dua topik yang menurut gue menyenangkan. Polling lagu tema hujan sama polling soundtrack-soundtrack film.
1: Seru tuh.
0: Yang mana?
1: Kita ini kali ya.
0: Oke, lagu hujan versi lo, lagu hujan versi gue.
1: Apa ya yang langsung kebayang sama gue?
0: Lagu yang lo nikmatin banget pada saat lagi hujan.
1: Tema hujan atau dinikmatin pas hujan?
0: Oh, lagu tema hujan.
1: Kalau
0: ya?
1: Tema hujan kan harus ada kata hujannya.
0: Oh.
1: Atau rain. I can make it through the rain.
0: Bisa.
1: Ah.
0: Atau tik, tik, tik.
1: Bunyi
0: waktu
1: hujan.
0: Waktu berdetik.
1: Atau ini. Hujan basahi nane. Nananana. Utopia, utopia.
0: Oh ya, nggak ada yang hujan utopia di sini.
1: Oh,
0: udah
1: gue
0: cek.
1: Maaf.
0: Apa ya?
1: Ya coba kita itu aja ketik hujan sama rain yang keluar.
0: Oh
1: apa?
0: Itu bener yang garbage. I only happy when it rains. Blame it on the rain boleh.
1: Bunga diem ya.
0: Hujan di sini aja.
1: Tema lagu Kasmaran juga lucu tuh.
0: Kasmaran. Mungkin kau sampaikan padanya.
1: Iya, jadi klip. Mori. Itu banyak nih, Nar.
0: Kita pikirkan
1: Danar,
0: ya.
1: Danar klip.
0: Fawas lebih banyak Ovi daripada
1: gue. Danar klip.
0: Tolong ya.
1: Danar klip.
0: Oke, berarti kalau gitu tema hujan ya.
1: It will rain, Bruno Mars.
0: It will rain.
1: Ih, nanti coba kita cari dulu ya, guys.
0: Kalau rainbow masih rain enggak?
1: Bow aja. David Bow, Bow apa? Bowie.
0: Udah mulai gak bisa berkata-kata ya. Apa kata senior-senior radio kita nih mendengar siaran kita yang kayak gini, Vi?
1: Aduh, gue disuruh jalan kayaknya Scott Jam sama jalan jongkok nih gue. Disuruh mereka.
0: Sorry, Tiger Sprong.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Jolt FM, teman untuk yang terus bergerak. Halo. Masih di sini
1: menemani kamu yang mau lagu-lagu hujan, lagu pemanggil hujan.
0: Lagu pemanggil hujan.
1: Sekedung ding nang ding, sekedung.
0: Benar ya.

0: Lu stop ya dengan hulo itu di situ ya.
1: Senior kita gimana kalau dengerin?
0: Iya makanya. Bener juga ya kayak.
1: Kalau gue udah susah-susah ya bernarasi dengan kepintaran gue, kalian cuman sekeding. Ha, si Benya.
0: Lu stop di setiap ini. Gua tahu lo ngantuk di situ. Gua juga. Tapi boleh kita lebih menghadirkan siaran yang lebih bermanfaat untuk semuanya.
1: Ya udah, kalau gitu perpolingan duniawi deh.
0: Boleh. Kalau tadi kita ngajakin teman-teman kita menghadirkan tema-tema tersendiri. Mm-mm. Terus hadirlah sebuah tema yang menurut gua tuh kayak wah, menarik sekali nih untuk dijadiin sebuah tema di pagi hari.
1: Betul, kan kita seperti biasa ada perpolingan duniawi. Biasanya satu artis dengan banyak lagu pilihan. Kalau kali ini kita bikin dengan tema. Temanya adalah karena kita rindu hujan.
0: Rindu kami padamu. Rasul kita rindu, hujan juga kita
1: hujan
0: rindu.
1: Hujan kita rindu, makanya kita mau menghadirkan lagu-lagu dengan tema hujan.
0: Kita hadirkan yang pertama, ini mudah-mudahan sih bisa bikin orang melek ya, tentang hujan.
1: Rain on me, hey, hey, hujan, hujan, hey.

0: gue kayak pahlawan hujan deh.
1: Lumayan, Mbak Rara yang menolak hujan, lu yang menghadirkan hujan. Kita punya Rain On Me dari Lady Gaga dan juga Ariana Grande yang bisa lo pilih. Ini adalah pilihan lagu pertama, tema hujan yang akan kita hadirkan di pagi hari ini.
0: Betul, tapi kalau lo ngerasa kayak, aduh terlalu gegap gempita hujan nih, aku mau hujan yang kayak chill, santai, asik. Oke, okay. Ada lagi yang berikutnya.
1: Yang satunya ini adalah, ini dia.

0: around, around, around, Ram Ibram.
1: Rian.
0: Oh, sorry. Sorry. Kan kalau bahasa Inggris mirip-mirip, Pak.
1: Enggak dong. Orang mau baca Rian juga Ryan jadinya.
0: Rain Ibram.
1: Ini, anyway, ini adalah It Will Rain dari Bruno Mars. Mm-hmm. Ini mungkin orang senior-senior kan langsung nanya, Ovi, lu dimentorin sama siapa sih dulu?
0: Sama Danar.
1: Bukan. Oke. Okay. Ini adalah pilihan yang kedua, Bruno Mars, It Will Rain, ya. Mm. Terus berikutnya, ini pilihan yang kedua kan. Pilihan yang ketiga, aduh, lagu yang ke satu ini enak banget lagi nih. Ini lagu tahun 90-an. Uh-huh.

0: down there. I'm only happy when it rains.
1: Nanda aja yang ngasih tahu lagu ini, dia langsung bilang tuh gledek langsung ini mah.
0: So, ini lagu tema hujan, 3 lagu yang kita punya, yang kita tawarkan ke teman-teman semuanya.
1: Betul.
0: So, let's go, let's show. Buat teman-teman semua dari 3 lagu ini, yang mana yang pengen didengar? We have Rain On Me from Lady Gaga and also Ariana Grande. Aria. Terus kita juga punya Bruno Mars with It Will Rain. And the last one, we have Garbage with Only Happy When It Rains.
1: Mau pilih yang mana sih? Langsung gabung ke @deltafm yang lagi live di TikTok. Di sebelah kiri atas sudah ada kotak pollingnya. Boleh kita munculkan dulu kotak polling.
0: Aha.
1: Ya, 4 nggak boleh pilihannya katanya.
0: Sebenarnya ada satu lagi.
1: Gua sampe nengok.
0: Tik tik tik bunyi hujan.
1: Pilih 2 deh, lagi pengen tenang. Anara sorry ya, di tengah keinginan lo terhadap tenang ada kami berdua. Kata Kevin keluar lagi tuh lontong.
0: Aduh. Oke, okay, sekali lagi Rain On Me, Lady Gaga and also Ariana Grande menjadi pilihan yang pertama. Pilihan kedua we have Bruno Mars, It Will Rain. Dan juga pilihan yang terakhir adalah yang satu ini, Only Happy When It Rains Coming From Garbage. Jadi silakan mampir ke TikToknya Delta FM.
1: Betul.
0: Atau bisa ke WhatsAppnya kita 0811-8878-991. Instagram kita berdua juga boleh kok.
1: Boleh banget, @astriovi, @danargumilang.
0: Kita tunggu. Jadi yang mana? 1, 2, 3.
1: Yang mana tuh?
0: Sayang semuanya.
1: Oh.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Good Talk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Good Talk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut! Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
2: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya, di Delta Traffic.
3: Buat Good Friend yang ada di Bandung, kondisi lalu lintas di sekitar kawasan Buah Batu terpantau padat, sementara kondisi lalu lintas di sekitar kawasan Dago terpantau ramai lancar. Dan lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar kawasan Braga terpantau ramai lancar.
2: Sekian dulu Delta Traffic kali ini, Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Ya,
1: gimana?
0: Ya.
1: Sekali lagi yuk.
0: Ya jangan dong, terlalu banyak durasi ini kepotong gara-gara gitu doang. Selamat pagi buat good friend yang baru saja bergabung di Delta FM.
1: Iya, makasih banyak ya yang pada ngumpul di sini nih. Ya kita ya.
0: Wakey, Iku Hans bilang tolong piring lontongnya jangan ada di dalam situ.
1: Oh ya,
0: boleh disingkir ke.
1: Enggak bagus ya.
0: Geser sekarang lah. Selamat pagi good friend yang baru saja bergabung. We're still here di Good Food Club bareng Danar Gumilang, bareng sama Astri Ovi. Baru aja menyelesaikan perpolingan duniawi.
1: Betul, It Will Rain dari Bruno Mars akhirnya menjadi pilihan dari good friend yang sudah bergabung di sini. Makasih banyak loh diikuti pilih-pilih. Walaupun si Kevin kalau misalnya kita lihat tuh di kolom komentar masih aja kayak dikit aja dikit gitu mau lagunya dia.
0: Lagunya apa? Dia bikin lagu.
1: Enggak ada tadi apa gitu.
0: Judul apa tadi sebenarnya pilihannya itu gue lupa. Ini pun juga ada Mas Rianto juga yang pingin dengerin lagunya I'm Only Happy When It Rains. Tapi yang terpilih adalah It Will Rain-nya Bruno Mars.
1: Iya,
0: karena banyak yang
1: Hans
0: memilih. Tadi pun juga sebenarnya ada beberapa Swifties yang hadir mau dengerin lagunya Taylor Swift yang baru. Cuma Ibu Dewina, tolong ini banyak yang udah request lagu-lagu barunya dari Taylor Swift nih.
1: Iya, karena hari ini di tanggal 25 September selain warga-warga gajian.
0: Warga kan? Bukan kita
1: ya
0: nih
1: kan
0: warganya.
1: Kita gajiannya tanggal 1, jadi ini adalah paceklik kita.
0: Paceklik, ya ampun. Itu biasanya kalau misalnya gak ngelihat jalan, ada paceklik gitu kakinya.
1: Kecengklak, jauh. Sumpah itu, Jakarta Bogor.
0: Sorry. Coli gak sengaja.
1: Iya, maksudnya 25 tanggal 25 setiap bulannya itu kan diidentikan dengan
0: gajian.
1: Nah, di bulan ini, di bulan September 2026, buka handphone mulu Danar, kerja dulu Danar.
0: Repost dulu, kita ke repost sosmed. Lanjut.
1: Iya, maksudnya Taylor Swift ini mengeluarkan satu single terbaru yang judulnya adalah Patient Zero.
0: Ini warga-warga kota besar.
1: Kenapa?
0: Kesabarannya nol.
1: Tapi ini lagunya tuh salah satu dari 4 lagu tambahan di versi extended dari album The Life of a Showgirl yang hadir dengan judul The Life of a Showgirl The Encore.
0: Jadi memang kalau misalnya ngerasa kemarin albumnya belum udah beres, ternyata belum, saudara-saudara.
1: Iya, jadi gak cuma Endgame yang ada lanjutan 9 menitnya ya. Tapi juga ada Taylor Swift yang menambahkan 4 lagu di album terbarunya. Iya, tahun ini juga dia akan dapat penghargaan baru ya.
0: Dia mau tampil.
1: Di
0: MTV VMAs.
1: Oh, VMAs
0: 2026. Yang akan hadir 27 September nanti nih. Dan memang akan menerima penghargaan baru yang pertama kali diberikan, yaitu Artist Director Award. Jadi bisa dibilang Swift ini nih akan menghadapi minggu yang cukup berat gitu ya, cukup padat gitu ya. Jadi kayak memang ada perilisan lagu tambahan di album, terus juga hadir di panggung besar. Ya kalau misalnya tiba-tiba punya lagu baru, termasuk orang yang langsung dengerin gitu gak sih Vi lo?
1: Nar, gue penasaran deh.
0: Apa?
1: Gak apa-apa, ada tulisannya. Gue dengerin, gue mau dengerin. Jadi nanti gue akan cari tahu soal lagu baru ini. Patient Zero, aku akan patient. Aku akan be patient.
0: Lo akan be patient ya?
1: Iya.
0: Be patient dan juga menghadirkan patient-patient yang lain. Patient lo hari ini bagus deh.
1: Iya, ini baju gue lagi baru.
0: Itu patient. Udah, stop. Lanjut dulu yuk.
1: Yuk.

0: seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.
1: Oh, udah pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, lemot pas lagi kerja penting. Ah.
2: Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke My Republic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited, tanpa kuota, dan download uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 0889815008. My Republic, WiFi terbaik untuk roketin harimu.
3: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
4: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
5: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Kita cari jamnya besok ya. Enggak, kita habis menguliti Danar. Semacam media-media zaman sekarang kan, kalau misalnya di portal-portal sosial media itu biasanya suka ada yang kayak foto artis lagi jalan ya. Terus tiba-tiba dikuliti kayak topinya berapa, mereknya apa gitu. Terus aku mau bilang sama Danar, kayak minggu depan gue bikin kayak gitu Danar. Ntar gue bedah harganya.
1: Lu stop di situ ya. Kata gue lu stop di situ.
0: Bapak pajak.
1: Halo, makanya lu diam di situ Api.
0: Ternyata ya? Dapat NMAX 1 kan baru clutch doang Nanda. Astagfirullahaladzim.
1: Bener-bener ya dia ya. Good friend, terima kasih banyak ya untuk hari ini ya. Kita mau pamitan dulu. Besok buat good friend yang mau ke Kota Tua ada Ovi di situ.
0: Oh iya benar.
1: Jam berapa lo MC-nya?
0: Lupa, ke jam abis maghrib.
1: Malam ke dari sore ke malam.
0: Iya, biasanya sampai jam berapa sih, Nar?
1: Tergantung, tapi enggak di jam 10 tuh harus clear area.
0: Oh, harus clear. Ya udah gua bawa Aka deh.
1: Pokoknya jam 10 harus clear area, udah enggak boleh ada aktivitas lagi di Kota Tua.
0: Oh, gitu. Oh, seru. Kasih tahu ya parkirnya di mana yang enak ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya, oke. Nanti gua kasih tahu. Anyway, teman-teman semua terima kasih banyak untuk keseruannya. Kita ketemu lagi di hari Senin. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman semua mau mampir ke Kota Tua, please shout out Ovi, sapa-sapa di situ karena ada Jakarta Festival apa sih Vi di situ Vi?
0: Lupa.
1: Oke.
0: Pokoknya ada
1: Jakarta Festival apa gitu di sana. Jadi seseruan. Selamat menikmati weekendnya. Mudah-mudahan gue tidak mabok laut besok ya.
0: Oh iya.
1: Berapa lama sih ke Tidung?
0: Tergantung naik apa yang speedboat ya.
1: Kayaknya ya. Sejam.
0: Sejaman? Iya harusnya. Kalau ke itu.
1: Kalau lebih dari kan setengah jam.
0: Iya. Kalau ke Pramuka tuh satu jam kurang. Harusnya sih kalau Tidung.
1: Oh, Tidung tuh sananya lagi ya.
0: Sampai satu setengah jam gitu.
1: Oh wow.
0: Iya. Lumayan.
1: Mudah-mudahan gak mabok laut ya gue ya.
0: Enggak.
1: Iya ya. Oke. Kalau gitu.
0: Kalau misalnya mau di belakang duduknya.
1: Emang iya?
0: Kalau misalnya speedboatnya yang madep depan, lo yang di paling belakang. Karena kalau di depan akan bumping, pung, pung, pung gitu.
1: Oh.
0: Jadi di paling belakang aja kayak naik bus.
1: Oh, paling aman kayak gitu ya?
0: Iya, terus deket AC, tapi jangan yang paling belakang banget, AC suka bocor.
1: Detail. Bisa keluar yang ada angin-anginnya gitu nggak? Kena
0: ada, angin. Ada di atas.
1: Oh, naik atas. Tapi mabok laut nggak?
0: Lebih gak mabok laut kalau di atas.
1: Kalau di atas lebih gak mabok
0: tapi
1: laut.
0: Tapi abis itu lu bau matahari.
1: Oh iya sih. Anget ya soalnya ya. Anyway, ya udah kalau gitu selamat menikmati weekendnya good friend. Terima kasih banyak untuk keseruannya hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau berbagi cerita dan juga cinta ke kita semua.
0: Yeah.
1: Selamat menikmati weekendnya. Semoga aman-aman, lancar-lancar, jaya-jaya-jaya.
0: Amin.
1: Hari Senin ketemu lagi dong.
0: Iya dong, sama kita berdua ada Ovi, ada Danar di Good Mood Club. Senin sampai Jumat jam 9 kan jadinya jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat gitu maksudnya.
1: Oke, kalau gitu Ovi mau lanjut meeting abis ini.
0: Iya, keren kan hidupnya meeting.
1: Luar biasa di Pacific Place.
0: Iya, salam orang ya. Ada.
1: Pokoknya tunggu gebrakan dari Ovi.
0: Gebrak.
1: Wow, sopok kah. Yaudah, bye-bye.
0: Dah.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Bank Victoria mempersembahkan Victoria Run 2026. Di event ini akan ada beberapa kategori yaitu 5K, 10K, dan Half Marathon. Acara ini pastinya makin seru karena penampilan spesial dari Sandi Sondoro, Jess Hayat, DJ Patricia Schultz, dan Juicy Lucy. Catat tanggalnya ya, hari Minggu 11 Oktober 2026 di Parkir Timur GBK Senayan, Jakarta. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram di @victoria.run.id. Victoria Run 2026, Run to Your Victory!
3: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
4: Halo sayang.
3: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
4: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
3: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
5: Delta FM, hits terenak.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini
1: cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Gutalk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Gutalk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut!
2: Delta FM, hits terenak.
3: Your dad is a very sensitive subject.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Everybody knows there's something wrong. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Good friend, suka bikin video di HP tapi hasilnya sering goyang dan gak fokus. Nah, pas banget nih, Samsung ngerilis HP baru yaitu Galaxy S26 FE. Smartphone ini dibikin buat lo yang hobi bikin konten, good friend. Fitur kameranya canggih, Galaxy AI-nya smart, performanya tangguh banget. Rekam video bisa fokus ke orang yang dipilih. Idol favorit pas konseran, jadi hasil video lebih bagus pakai fitur baru My Fan Cam. Video lo juga bakal tetap steady meskipun direkamnya sambil gerak-gerak karena ada fitur horizontal lock-nya. Ngedit foto sesuka lo makin gampang, tinggal ketik aja Galaxy AI yang editin foto buat kita. Pokoknya semua fitur HP flagship ada di HP Samsung S26 FE ini, fenomenal banget kan? Selain itu ada 3 pilihan warna kekinian yang kece banget yaitu pistachio, blueberry, dan graphite. Lo bisa dapetin Samsung Galaxy S26 FE ini mulai dari 9 jutaan aja karena lagi ada promo benefit sampai 6 juta dan juga cicilan 0% sampai 30 September 2026. Kapan lagi punya HP flagship secanggih itu tapi harganya nggak mahal? Beli sekarang di samsung.com/ID atau kunjungi Samsung Experience Store terdekat. Samsung Galaxy S26 FE, it's phenomenal.
1: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
2: Masih di mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
3: Iya.
2: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot. Tapi dia gak bisa ngelawan.
3: Mak lu kaku.
2: Susah kayak gitu.
3: Mak lu gue pegang nyetrum.
2: Mak lu gue pukul tangan gue patah.
3: Malu bunyi belentang.
2: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
3: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lo, Ben.
2: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama dicas.
3: No, lagi nyenderan di samping colokan.
2: Malu dicas.
1: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
4: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
5: Yes. Delta FM Hits Terenak.

0: juga lagu enak yang ini.
1: Kalau ada 9 nyawa, mau samamu.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi, lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget, lu benar-benar mulia, dan bahkan udah sampai 2000 dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget lu, masa segitu beli tahu. Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000 sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain yang nyalurin namanya, nama lembaganya.
2: Yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka ternyata.
1: Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggris dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggris udah bahasa balik itu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
0: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Jadi pelaku itu masih ponakan. Dengan motifnya pelaku merasa dendam selama ini oleh bibi tersebut merasa dibully.
3: Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas.
4: Jabar Now edisi Jumat 25 September diantaranya mengenai usut sel mewah dan miras di Lapas Cibinong, Ditjenpas bentuk tim gabungan, dan Menko Yusril buka akses media. Pelang kawasan tanpa rokok lenyap, Pemkab Pangandaran tegaskan penerapan aturan di area wisata dilakukan secara bijak. BNN awasi ketat peredaran narkotika lewat rokok elektrik. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Temuan Ombudsman Republik Indonesia terkait dugaan kamar mewah berstandar apartemen dan minuman keras di lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, memicu reaksi tegas dari pemerintah pusat. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan resmi membentuk tim investigasi gabungan, sementara Menko Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra menginstruksikan agar akses lokasi dibuka lebar bagi insan pers.
5: Tim gabungan dari Ditjenpas Pusat dan Kanwil Jabar telah bergerak maraton sejak Rabu malam untuk mengusut dugaan alih fungsi bangunan, sarana asimilasi, dan kompleks perumahan dinas di belakang lapas. Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno menegaskan pihak internal tidak akan tebang pilih dan siap menjatuhkan sanksi berat jika terbukti ada pelanggaran prosedur maupun penyalahgunaan wewenang oleh petugas dan pimpinan lapas. Di tingkat pusat, Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra meminta publik melihat fakta secara langsung di lapangan. Menko Yusril menegaskan, sanksi tegas menanti oknum pejabat lapas yang nekat mengomersilkan fasilitas, sekaligus mengundang media untuk meliput langsung ke dalam lapas Cibinong demi menjaga transparansi.
3: Jadi kita tidak ingin a priori, ya lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat. Tapi kalau sekiranya memang tidak sesuai dengan kenyataan yang kita temukan di sana, maka kita berharap juga Ombudsman dapat memberikan klarifikasi kepada masyarakat supaya tidak timbul kesalahpahaman terhadap persoalan ini.
5: Langkah keterbukaan ini diharapkan dapat mengurai teka-teki dugaan jual-beli kamar mewah, sekaligus menjadi momentum evaluasi total tata kelola lapas di Indonesia.
4: Masih informasi dari Bogor, tim gabungan menggelar razia dan tes urin secara acak di Lapas Khusus Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Petugas menyasar narapidana dan pegawai untuk mencegah penyalahgunaan serta peredaran narkoba di dalam lapas.
6: Razia melibatkan petugas lapas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor, TNI, Polri, hingga Brimopolda, Jawa Barat. Hasil tes urin menunjukkan seluruh narapidana dan pegawai yang diperiksa dinyatakan negatif narkoba.
7: Sidak 86 warga binaan secara acak, setiap kamar perwakilan satu orang untuk diambil tes urinnya dan juga dilakukan pemeriksaan tes urin terhadap 36 orang pegawai dengan hasil negatif.
6: Selain tes urin, petugas juga melakukan penggeledahan kamar hunian narapidana. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam kamar hunian.
8: Sudah diamankan beberapa barang yang tidak diizinkan untuk berada di dalam lapas.
6: Penggeledahan dan tes urin dilakukan untuk memastikan kondisi lingkungan lapas baik warga binaan maupun petugas terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Pengawasan juga menyasar penggunaan telepon genggam serta barang-barang yang dilarang masuk ke dalam kamar hunian sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas.
4: Papan peringatan kawasan tanpa rokok KTR dengan ancaman denda maksimal Rp50 juta yang baru saja dipasang di Pantai Barat Pangandaran dilaporkan hilang dari lokasi. Hilangnya pelang itu terjadi di tengah pro kontra masyarakat terkait besaran sanksi denda serta ancaman kurungan 6 bulan yang tertera di papan imbauan.
9: Pelang informasi itu bertahan sekitar 2 hari setelah dipasang ulang oleh Dinas Kesehatan bersama Dinas Pariwisata di area panggung terbuka dan Pangandaran Sunset. Menanggapi sorotan publik, PLT Kadinkes Pangandaran Titi Sutiamah menjelaskan, penataan KTR di destinasi wisata bertujuan utama untuk mengedukasi masyarakat terkait bahaya asap rokok bagi perokok pasif seperti anak-anak, lansia, hingga ibu hamil.
10: Untuk memberikan edukasi pemahaman masyarakat terkait dengan bahaya dari dampak rokok. Karena kan dampak rokok itu bukan hanya berbahaya kepada si perokoknya, tetapi juga membahayakan orang yang ada di sekitarnya, terutama misalnya pada anak-anak, pada lansia, pada ibu hamil gitu ya.
9: Pemkab Pangandaran mengimbau wisatawan maupun warga agar tidak panik atau hanya terfokus pada angka denda nominal besar yang tertera pada papan. Dinas Kesehatan memastikan penerapan aturan KTR di kawasan tujuan wisata akan dilakukan secara bijak dan ramah tanpa menjatuhkan sanksi denda secara mendadak kepada para pengunjung pantai.
10: Kita juga tentunya bijak, jadi tidak semata-mata orang merokok itu langsung denda, tetapi justru kita itu lebih menitik beratkannya itu kepada edukasi tadi untuk memberikan pemahaman agar masyarakat itu paham.
9: Pemkab Pangandaran berharap substansi perlindungan kesehatan publik di area umum tetap terjaga tanpa mengurangi rasa nyaman dan keramahan bagi para wisatawan yang berkunjung.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, persidangan kasus yang menjerat wartawan Subang Muhammad Harun kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang kelas 1A. Dalam persidangan, kuasa hukum terdakwa menghadirkan ahli pidana Musa Darwin Pane. Darwin menyoroti angka 15 juta yang muncul dalam perkara. Menurutnya, berdasarkan fakta yang dipaparkan dalam persidangan, nominal itu hanya bersumber dari keterangan satu orang saksi dan belum didukung alat bukti lain yang cukup.
11: Musa Darwin menegaskan setiap alat bukti dalam perkara pidana harus diuji termasuk kualitas serta cara memperolehnya. Selain persoalan nominal uang, ahli juga menyoroti penggunaan dan penyebarluasan data pribadi yang menurutnya harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Musa Darwin juga meminta konteks profesi Harun sebagai wartawan turut diperhatikan. Menurutnya apabila tindakan terdakwa berkaitan dengan kerja jurnalistik, pengawasan dan kontrol sosial, hal tersebut perlu dilihat secara utuh. Ia turut menyinggung mekanisme hak jawab, hak koreksi maupun penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers apabila persoalan yang dipermasalahkan berkaitan dengan produk jurnalistik. Menurutnya pemberitaan mengenai kinerja seseorang, termasuk pejabat pemerintahan, tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pencemaran karena dapat menjadi bagian dari fungsi kontrol sosial.
12: Karena yang duluan me-WA, menjapri itu adalah Gilang karena melihat status WA. Jangan lo terbitkan. Dan Ari Bahasa menyatakan itu sangat agresif ya. Sangat agresif untuk menyerang mancang. Gitu kan. Sehingga wartawan juga ya wajar kalau dia bilang minta 15 ribu. Itu sebagai tanda kekesangan sebenarnya daripada media.
4: Badan Narkotika Nasional atau BNN mengungkapkan ada modus baru dalam peredaran narkotika di Indonesia yang kini merambah dalam bentuk cair dan dapat disalahgunakan melalui perangkat rokok elektrik atau vape.
13: Sekretaris Badan Narkotika Nasional BNN Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Tantan Sulistian menyatakan, narkotika dalam bentuk cair telah ditemukan di sejumlah pengungkapan kasus yang dilakukan BNN bersama aparat penegak hukum lainnya beberapa bulan terakhir. Menurut Tantan, rokok elektrik dapat digunakan sebagai media konsumsi narkotika cair sehingga dari luar terlihat seperti penggunaan vape biasa, padahal sedang mengkonsumsi narkotika.
14: Bergeser ke bentuk cairan. Sekarang yang ditemukan di Sidoarjo, ganja, daun kuncup. Nanti yang diekstrak akan menjadi cair. Terus penyeludupan ketamin, itu akan diekstrak menjadi cair, etomidin. Jadi nanti ada perubahan atau pergeseran. Sasarannya siapa? Anak muda.
4: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
15: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
4: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PRSSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
15: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
4: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
15: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
4: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
15: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
4: Akibat dendam karena sering dimarahi, seorang pemuda di Cirebon tega menusuk dua lansia hingga terkapar dan dilarikan ke rumah sakit Kamis kemarin. Kedua korban adalah bibi pelaku, bahkan harus menerima sejumlah jahitan setelah ditusuk berulang kali menggunakan pisau modifikasi. Pelaku sempat dihakimi warga sebelum akhirnya dievakuasi petugas patroli Polsek Kedawung.
16: Dalam video yang viral di media sosial, pelaku yang hendak melarikan diri usai menusuk Rohana dan Aisyah ditangkap warga. Warga yang geram dengan ulah SM berulang kali memukul pelaku sebelum akhirnya dievakuasi petugas patroli Polsek Kedawung. Dalam kondisi babak belur, tersangka mengakui perbuatannya menusuk Rohana dan Aisyah yang tak lain merupakan bibinya sendiri. Kedua korban yang saat kejadian tengah duduk di teras rumah didatangi pelaku yang kemudian menusuk perut dan punggung keduanya hingga terkapar. Meski mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah, nyawa kedua korban berhasil diselamatkan. Keduanya mendapat sejumlah jahitan akibat luka tusukan. Di hadapan petugas, pelaku mengaku tidak menyesali perbuatannya menusuk kedua korban. Residivis kasus jamret dan narkoba tersebut mengaku menyimpan dendam terhadap bibinya yang kerap memarahinya. Emosi pelaku memuncak karena kedua korban dianggap tengah membicarakan dirinya di teras rumah yang berjarak beberapa meter dari rumah pelaku.
17: Korban duduk di teras, tiba-tiba pelaku langsung menusukan kepada dua korban. Jadi pelaku itu masih keponakan. Dengan motifnya, pelaku merasa dendam. Selama ini oleh bibi tersebut merasa dibuli dan merasa dikecilkan.
16: Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita sebilah pisau modifikasi yang digunakan untuk menusuk korban.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung peringati hari jadi ke-216. Dorong pembangunan transportasi dan infrastruktur di Kota Bandung. Sungai Rancagoong segera dinormalisasi. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Upacara peringatan Hari Jadi Kota Bandung atau HJKB ke-216 tahun 2026 dimaknai sebagai upaya Kota Bandung menjadi kota solidaritas. Dengan tema Solidarity in Harmony, peringatan HJKB tahun ini bertujuan mengangkat dan mengingatkan kembali peran Kota Bandung di kancah dunia internasional sebagai kota tempat multilateral international event yang menunjukkan solidaritas di antara 29 negara Asia dan Afrika. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan usai memimpin apel peringatan HJKB ke-216 di Balai Kota pada Jumat 25 September 2026. Menurutnya tema tersebut juga membawa pesan bahwa Kota Bandung merupakan kota dengan keterbukaan dan inklusivitas yang tinggi, penuh toleransi dan solidaritas, tetapi selalu berada dalam sebuah keharmonisan pergerakan bersama, berjuang bersama, menikmati hasil bersama. Farhan menyatakan peringatan ini juga merupakan bagian dari upaya untuk melibatkan semua pihak dalam membangun Kota Bandung.
2: Tentunya Solidarity and Harmony ini juga membawa sebuah pesan bahwa Kota Bandung adalah kota dengan keterbukaan dan inklusivitas yang tinggi. Untuk itu tidak hanya sekedar sebuah slogan, tapi juga ini sebuah upaya, sebuah niat dari warga Kota Bandung untuk menjadi warga yang selalu terbuka, penuh toleransi dan juga penuh dengan solidaritas, tetapi selalu berada dalam sebuah keharmonisan pergerakan bersama, berjuang bersama, menikmati hasil bersama, dan juga tentu saja ini merupakan bagian dari upaya kita untuk melibatkan semua pihak dalam membangun Kota Bandung.
1: Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan secara pribadi dan juga atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengucapkan selamat hari jadi Kota Bandung yang ke-216. Usai menghadiri apel peringatan HJKB ke-216 di Balai Kota pada Jumat 25 September 2026, Erwan berharap masyarakat Kota Bandung semakin sejahtera, Kota Bandung semakin maju dan sukses. Erwan optimis Kota Bandung bisa menjadi kota besar yang bisa dibanggakan bersama sebagai ibu kota provinsi dan juga membanggakan Jawa Barat. Meski begitu, Erwan mendorong pembangunan di sektor transportasi dan juga pembangunan di infrastruktur yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Kota Bandung akan terus berjalan dengan baik agar harapan tersebut dapat segera terwujud.
3: Saya pribadi dan juga atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengucapkan selamat hari jadi Kota Bandung yang ke-216. Semoga masyarakat Kota Bandung semakin sejahtera, Bandung semakin maju, semakin sukses di bawah kepemimpinan Pak Kang Farhan dan Kang Erwin. Dan saya yakin Bandung bisa menjadi kota besar yang bisa kita banggakan bersama. Dan sebagai ibu kota provinsi juga, Kota Bandung bisa membanggakan kita, warga Jawa Barat. Ya, saya mendorong pembangunan di sektor transportasi dan juga pembangunan di infrastruktur yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Insya Allah, kolaborasi kami dari Provinsi Jawa Barat dengan Kota Bandung akan terus berjalan dengan baik dan kami yakin ini akan segera kita wujudkan.
1: Proyek pembangunan moda transportasi bus rapid transit atau BRT sebagai perwujudan kolaborasi antara pemerintah Kota Bandung, pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah pusat. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui tantangan pembangunannya tidak ringan karena BRT akan menjadi solusi dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi bagi penanganan transportasi di cekungan Bandung. Selain itu, pemerintah Kota Bandung juga berkomitmen untuk pengelolaan sampah berteknologi modern akan dibangun bersama-sama sesuai dengan komitmen yang sudah ditandatangani.
2: Ini tantangannya memang tidak ringan sekali karena BRT akan menjadi solusi dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi bagi penanganan transportasi di cekungan Bandung yang melibatkan Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kota Bandung. Komitmen kami juga sangat kuat untuk pengelolaan sampah berteknologi modern, di mana PSEL ini akan kita bangun bersama-sama sesuai dengan komitmen yang sudah ditandatangani, dan mudah-mudahan groundbreakingnya berjalan. Sejak groundbreaking sampai sekarang pembangunannya berjalan terus di Legok Nangka.
4: Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Sungai Rancabolang yang berada di Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, dan Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batu Nunggal akan segera dinormalisasi. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bandung Erwin setelah menerima laporan bahwa terkait Sungai Rancagoong yang mengalami pendangkalan. Erwin dan aparat kewilayahan setempat sempat meninjau lokasi dan segera memutuskan dilakukannya normalisasi karena kekhawatiran warga bila musim hujan, sungai meluap ke pemukiman dan ke jalan raya.
5: Nanti dari DSPBM, dari UPTD Gas, langsung akan menurunkan 20 orang ya, 2 regu untuk membersihkan sungai ini, ya insya Allah kami akan, setiap ada laporan dari masyarakat apapun ya, kami akan turun langsung untuk menyelesaikan ini. Insya Allah, konsep semua bahwa kita sepakat bahwa kita ini harus menjadi khairunas an fahuminas, menjadi orang yang paling bermanfaat buat masyarakat. Insya Allah ya, itu kan Pak Lura, Pak RW, Pak Lura, Pak Iwan, Pak Lura, itu kan Lura di sini ada semua.
1: Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut atau RSKGM Kota Bandung menghadirkan Safari Dental Care berupa layanan pemeriksaan dan tindakan kesehatan gigi dan mulut secara gratis yang berkeliling ke 30 kecamatan sekota Bandung. Program ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-216 Kota Bandung sekaligus Hari Kesehatan Gigi dan Mulut. Melalui layanan bergerak tersebut, masyarakat tidak hanya mendapatkan pemeriksaan gigi, tapi juga dapat memperoleh tindakan dasar sesuai kondisi kesehatan gigi dan mulut secara langsung di lokasi. Dokter gigi RSKGM Kota Bandung Dewi Hermalia mengatakan, melalui Safari Dental Care diharapkan bisa memberikan pelayanan yang optimal sesuai kondisi pasien. Namun karena merupakan layanan mobile, tindakan yang diberikan lebih kepada kasus yang dapat ditangani oleh dokter gigi umum.
6: Kita punya program namanya Safari Pelangi, itu dia akan berkeliling ke semua Kota Bandung ya, 30 kecamatan. Kita di sini memberikan pelayanannya minimal itu adalah pencabutan yang ringan, scaling tentunya juga, kemudian penambalan juga. Jadi kasus-kasus yang bisa dilakukan oleh dokter gigi umum yang sifatnya mungkin sederhana dan di atas sederhana. Setelah pasien kita wawancarakan anamnese, kemudian kita periksa mana yang bisa kita lakukan di dental care ini, kita lakukan tindakannya, mana yang tidak, kita akan berikan surat rujukan. Kebanyakan ya, kalau belum ada keluhan biasanya nggak ke dokter gigi. Usahakan rutin walaupun belum ada keluhan. Kalau yang memang merasa sering banyak keluhan ya 6 bulan sekali. Kalau misalkan saya nggak pernah ya paling nggak setahun sekali.
1: Polisi membongkar praktik home industry di Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung yang memproduksi minuman keras oplosan dari berbagai merek. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap 3 orang tersangka yang masing-masing berinisial NY yang berperan sebagai peracik sekaligus produsen. Lalu tersangka GE dan BR yang bertugas menjual miras oplosan tersebut. Kasat Serse Narkoba Polresta Bandung Kompol Made Putra Yudhistira mengatakan, kasus ini terungkap setelah pihaknya menerima laporan masyarakat yang resah dengan adanya peredaran miras oplosan, yang dilanjutkan dengan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap para tersangka. Dalam penggerbekan tersebut ditemukan 51 botol miras oplosan berbagai merek yang siap diedarkan. Selain itu disita pula alkohol 10 liter, 15 liter miras oplosan siap edar, pewarna makanan, serta sejumlah alat pengemas.
7: Modus operandi dari terduga pelaku yaitu memproduksi dan menjual miras oplosan dengan cara meracik atau mencampur bahan-bahan tertentu berupa cairan, berupa alkohol 96% dan pewarna makanan sehingga menjadi miras oplosan siap edar.
4: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM. Hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer.
2: Ini, please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene tenene tenene
1: Whisper ya. Jadi istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Gila amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, bukan momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB cuma setengah doang, jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan.
1: Jadi ada ekspresinya aja. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak DIY, DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review
1: pasang bilet bisa, bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi, ngaci biar rapi, ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Good Friend, mau cari inspirasi, ilmu baru, dan style seru seputar desain? Nah, pas banget nih, Indonesia Design Week 2026 balik lagi dengan tema Collective Culture. Mulai tanggal 18 sampai 27 September 2026, lo bisa nikmatin Design Experience Installation, Design Talks, Artisan Alley, ICAD by The Bay, dan IDW Design Spotlight. Tahun ini, Indonesia Design Week nggak cuma di Indonesia Design District Peak 2, tapi juga ada di berbagai destinasi di kawasan Peak, mulai dari Batavia, Pancoran, Central Market, By the Sea, Lands End, sampai Orange Grove Peak 2. Jangan sampai kelewatan, good friend. Yuk cek infonya di www.indonesiadesignweek.com atau Instagram di @idedesignweek dan juga @indonesiadesigndistrict.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai, daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Good Talk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Good Talk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut! 50 tahun telah berlalu, tetapi cerita masa sekolah selalu punya cara untuk membawa kita pulang. Reuni emas 50 tahun SMA N1 Budut Angkatan 76 merajut kenangan lama melanjutkan persaudaraan. Yuk catat waktunya, Sabtu 3 Oktober 2026 mulai dari jam 10 pagi di Ballroom Soho Building Pancoran, Jakarta Selatan. Akan ada keseruan DJ Performance, Kim's Games, Door Prize, Goodie Bag, dan Grand Prize TV 43 inch. Ayo bernostalgia, berbagi cerita, dan mempererat persaudaraan yang telah 50 tahun terjalin. Lihat info detailnya di Facebook Budut 76. Reuni Mas SMA N1 Budut Angkatan 76 didukung sepenuhnya oleh Delta FM.
2: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
3: Halo sayang.
2: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
3: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
2: Iya sayang, dadah.
0: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Oke, good friend, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti ilhamnya balik lagi kok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat sore good friends yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Selamat datang di Mangkal Barang Ilham.
1: Iya, ada Ilham tentunya.
0: Ada dan Inet juga tentunya nih.
1: Iya, kita akan seru-seruan 4 jam ke depan.
0: Wih, gila. Semangat banget, habis ngapain lu?
1: Habis Macarena, Cin.
0: Jadi kita 3 hari ini tuh habis ada acara ini good friends barengan sama Disparekraf Provinsi DKI Jakarta. Kita tuh ngasih semacam pelatihan gitu ke teman-teman yang suka sama industri radio di salah satu hotel di Jakarta Pusat. Sebenarnya acaranya 10 hari. Online yang 7 hari, 3 harinya mereka offline di sini. Jadi kita 3 hari ini bolak-balik nih ke studio, ke sana, ke mana ke Jakarta Pusat, ke studio kayak gitu-gitu. Tapi seru banget. Seru. Tapi hari ini hari terakhir, sedih dah.
1: Iya, dan gue beruntungnya alhamdulillah insya Allah ilmu yang gue punya bermanfaat.
0: Amin amin amin amin.
1: Karena mereka antusias, seneng diajarin gitu.
0: Wah, semangat banget, parah. Asli. Dari ratusan yang daftar, yang kepilih cuma 20. Gitu, makanya dan 20 orang ini emang benar-benar 20 yang niatnya niat banget.
1: Iya, ini jauh-jauh loh. Rumahnya tuh pulang pergi tiap hari 3 hari offline ini.
0: Ada yang dari Tambun, ada yang pulang pergi dari Tambun, lu bayangin.
1: Ada yang Rawalumbu, Depok, gak ada yang deket gitu.
0: Gak ada yang rumahnya sekitar Menteng atau Cikini.
1: Beda gang dari hotel gak ada. Udah gitu gini ya, yang amaze-nya mereka tuh kita ada praktek siaran, jadi mereka kita bagi tim, 5 tim, masing-masing 4 orang. Mereka ada yang jadi produser, ada yang jadi penyiar, ada yang jadi script writer, ada yang jadi talent untuk sweeper.
0: Iya, bikin sweeper, maksud gue kayak ngerti juga nih orang. Dan banyak juga yang dengerin Delta ternyata. Hey, happy deh. Kapan-kapan kita bikin nih buat good friends, pada mau gak ya?
1: Iya, ntar kita polling aja ya.
0: Iya, nah kita bikin dah kapan-kapan buat good friends, pelatihan radio kayak gini, siapa tahu ada yang mau.
1: Betul, tapi gak di hotel, di lapangan banteng.
0: Aduh, panas dong.

0: Masih di Makal bareng Ilham di Delta FM Hitster. Enak.
1: Ye, bareng Bang Dini juga, coy.
0: Iya, iya, iya. Eh, kita di jam 4 kita punya info pertama, Presiden Prabowo ingin memberi PTN gratis. Dananya dari hasil rampasan aset korupsi. Wah, keren banget.
1: Wah,
0: PTN. Sumbernya vokatif.
1: PTN apa, patungan?
0: Perguruan Tinggi Nigeria. Oh. Tapi kita ngapain ya ngurusin negara-negara lain? Jadi Pak Prabowo udah nyampein bahwa pendidikan negeri mulai dari sekolah dasar sampai universitas ini bakal digratisin dan dikasih akses lebih luas buat masyarakat. Tapi kuliah gratis belum tentu berlaku juga karena kebutuhannya juga gak kecil.
1: Iya.
0: Bahkan kalau gak salah Menteri Keuangan udah bilang kagak ada duitnya gitu.
1: Iya, dia pengennya gini, sekolah gratis yang penting MBK tetap jalan.
0: Aduh.
1: Pokoknya kalau bisa MBK sampai kiamat gitu.
0: Aduh. MBK itu apa sih?
1: Makan bareng guys gitu.
0: Tapi lu sering banget ngomongin jelek MBG, lu benci Presiden Prabowo emang?
1: Enggak, gue benci ngain.
0: takut. Enggak lah, kita harus dukung ya, kan sesuai konstitusi emang udah dipilih.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Bapak Brian Yuliarto bilang kalau pemerintah lagi ngitung nih kebutuhan biaya pendidikan tinggi gratis termasuk dari pendapatan UKT, uang pangkal jalur mandiri dan sumber pendapatan lain di PTN tuh berapa. Jadi apakah mungkin digratisin apa mungkin enggak. Harus tapi sekarang gratis. Menurut gue PTN tuh udah murah kok.
1: Iya murah, anak gue aja murah.
0: Anak lo kan swasta, gak ada yang di PTN.
1: Oh iya.
0: Ada kemarin anak pelatihan kita orang Tambun, dia kuliah di PNJ, murah sekitar 3 sampai 7 juta per semester. Kalau 7 juta kan berarti sebulan 1 juta.
1: PNJ itu apa?
0: Politeknik Negeri Jamaika.
1: Pengadilan Negeri Jakarta.
0: Sekelas sama Bob Marley kayaknya tuh. Nggak, tapi mungkin untuk segitu juga masih banyak yang nggak mampu gitu kan. Tapi memang harusnya negara-negara maju tuh kayak Jerman
1: 1, Jerman 2, iya, Jerman 3.
0: Itu gratis kuliahnya, Finlandia dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kita ngerasa negara gede tapi kuliahnya mahal kayak aneh gitu loh. Padahal gue yakin biayanya tuh tidak melebihi biaya MBG sama sekali.
1: Nah disana ngilangin MBG dia makan bergizi Jerman nih.
0: Aduh. Jadi gak harus langsung semuanya tuh mahasiswa, pemerintah ngelihat juga banyak lah kebutuhan-kebutuhan. Terus uangnya dari mana? Kalau kata Pak Prabowo, uangnya diambil dari dana korupsi yang berhasil dikembalikan negara. Emang ada berapa sih?
1: Enggak tahu.
0: Lebih dari
1: Kira-kira dana korupsi dari kumpulan korupsi lain kan ya, Mas?
0: Pasti enggak lah kalau di Indonesia. Oh, iya. Mana ada korupsi sih, Bang, di Indonesia, Bang?
1: Bersih di Indonesia.
0: Sekretaris Kabinet juga Teddy Indrawijaya bilang kalau kebijakan ini diarahkan untuk memperluas akses pendidikan yang berkualitas dan setara, bukan sekedar menghilangkan biaya kuliah. Pertanyaan gue, apa urusannya sama Seskap ya? Apa urusannya sama Teddy? Harusnya ngomong gini tuh Menteri Pendidikan atau Ristek Dikti.
1: Kemana-mana kerjaannya?
0: Siapa?
1: Si Seskap itu.
0: Tambah isnubul idet.
1: Mau si njubung bener bikin ya.
0: Lah gak boleh gitu, mereka tuh harusnya didukung, orang udah dipilih konstitusi. Lu terlalu banyak kebencian di diri lu, tau gak lu?
1: Lu yang ngajarin.
0: Pemerintah juga membentuk tim khusus dipimpin sama Pak Menko PMK Pratikno untuk memperdalam hitungan dan skemanya. Hasil kajian targetnya dilaporin 2-4 minggu. Abis ini nih ada pidato nih, saya dapat laporan gitu. Mantap, kita tunggu ya, semoga hasilnya baik.
1: Siapa tadi Pratikno? Gue selalu tuh Pratikno ya.
0: Kenapa tuh?
1: Siapa dia kerajaan praktiku mulu.
0: Aduh, bodo amat.
2: Delta FM, hits terenak.
3: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
4: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
5: Yang siap mengguncang Indonesia di Yelevin Jakarta 2026. Jadilah saksi kemegahan panggung ikonik Ye berbentuk globe stage yang bikin konser ini semakin spektakuler. Catat tanggalnya ya, Sabtu 24 Oktober 2026 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tiket mulai dari Rp1.875.000 dan cuma bisa kamu beli di yejakarta.com. Beli tiketnya sekarang, good friend, sebelum kehabisan.
6: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
7: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
6: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
7: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
6: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
7: Repot banget hidup lu, sumpah.
4: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham, cuma di Delta FM.

0: Masih di Makal Bareng Ilham nih di Delta FM. Selamat sore yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado.
1: Yang di Boyolali, Magetan juga. Selamat mendengarkan dari deltafm.net ya.
0: Ini ada berita dari Bandung nih. Ada kucing kampus jadi bintang film. Wah, ini kucing kampus nih. Biasanya tinggalnya di apartemen nih. Kalau ngeong-ngeong mintanya iPhone baru nih.
1: Kalau ngeong biasanya dikelepak-kelepak.
0: Ini kucing kampus bawa pulang penghargaan internasional. Namanya adalah Siti.
1: Hah?
0: Sekarang dia jadi bintang film. Dia kucing biasa keliaran di sekitar gedung Laptek 7 ITB. Tapi sama mahasiswa ITB ya, justru malah dijadiin film. Pemeran utama film pendek judulnya Meong. Karena judulnya Meong, ini menceritakan soal kehidupan ya badak Jawa lah, apalagi ya.
1: Badak Jawa yang berteman dengan paus.
0: Ceritanya dekat banget sama kehidupan mahasiswa nih. Lagi berjuang nyelesain tugas akhir.
1: Apalagi anak rantau ya.
0: Iya, di tengah tekanan kesulitan, tiba-tiba hadirlah Siti.
1: Untung dia ditolongin sama MBG.
0: Aduh, gak ada. Jadi teman kecil yang nemenin perjalanan si mahasiswa.
1: Oh, iya.
0: Tapi ternyata cari pemeran kucing itu gak gampang. Karena banyak kucing susah di brief.
1: Banyak itu. Kucing gak bisa baca skrip.
0: Itu dia. Diomong gini dia gak mau. Jadi akhir tim produksi sampai melakukan casting terhadap hampir 40 kucing di kampus. Yang kepilih malah anjing.
1: Itu pada ada yang borokan tuh.
0: Aduh, yang diperhatiin tuh warna bulu sampai karakter masing-masing kucing. Apakah kucingnya ini karakternya ngambek? Apakah kucingnya karakternya tuh pikmi?
1: Galak, suka nyakar.
0: Iya, dan yang paling cocok ternyata Siti.
1: Siti padahal bukan kucing loh. Nama panjangnya si tikus.
0: Aduh. Dan syuting bareng kucing itu ternyata punya aturan sendiri nih. Kalau manusia kita bisa bilang take ulang. Nah kucing susah diajak kompromi.
1: Iya.
0: Karena dia kan kucing tuh tipenya emang.
1: Emang gak berakal.
0: Bukan iya dia pasti gak berakal karena dia binatang. Tapi emang tipenya kan binatang-binatang songong gitu loh. Kalau kucing tuh iya.
1: Serah gua gitu kan.
0: Bahkan si kucing ini si Siti seringkali stres. Akhirnya syutingnya berhenti. Akhirnya dilanjutin lagi. Berhenti 18 tahun ini syutingnya.
1: Kucing udah jenggotan.
0: Siti nunjukin tanda-tanda stres atau gak nyaman, dia diberhentiin. Baru lanjut lagi kalau Sitinya udah happy.
1: Kalau mau nyaman gampang.
0: Gimana tuh?
1: Biar dia di Bali.
0: Aduh.
1: Biar Bali nyaman.
0: Nyaman. Film sendiri bukan cuman sekedar kucing lucu ya, tapi ngebawa gimana si Siti ini bisa bersahabat sama manusia, bisa ngelihat di sekitar kampus jadi sumber kenyamanan kalau orang-orang tuh lagi di masa sulit, lagi pada stres.
1: Iya.
0: Main sama Siti jadi happy.
1: Iya betul, pembawa apa mood booster gitu.
0: Betul. Dan Meong masuk ke Next Scene Kids and Youth Film Festival 2026 di Jakarta Festival. Jadi Jakarta ya, festival ini diikuti 54 film dari 14 negara, salah satunya Meong.
1: Wow.
0: Siti bawa pulang penghargaan.
1: Woy,
0: meraih ya? Most Inspiring Film Award. Jadi bukan cuma mahasiswa ITB-nya yang keren, yang berprestasi. Kucingnya juga. Siti, I love you.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Masih di Makal bareng Ilham nih. Selamat sore yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado.
1: Yang di Bekasi, Rawalumbu, Depok semua.
0: Iya betul, Cisauk juga nih. Terus juga Rangkas Bitung,
1: Cicayur.
0: Jam 5 kita mau ngomongin soal vonis Nadiem Makarim yang dipangkas.
1: Jadi berapa dia?
0: 9 tahun.
1: Dari?
0: 10. Ya Allah, dipangkas sih masih setahun.
1: Kok tapi masih gedean yang koruptor beneran ya?
0: Nah nanti kita akan bahas ini banyak ya, tentang vonis ini, karena lagi banyak banget jadi polemik di masyarakat. Seru banget asli ini. Ntar abis ini ya. Abis.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

0: bakal bareng Ilham. Kita ngomongin soal vonis Nadiem Makarim dipangkas jadi 9 tahun, tadinya 10. Dibacainnya baru kemarin Kamis 24 September. Dipangkasnya cuma 1 tahun, tapi status bersalahnya tetap. Walaupun ya, walaupun majelis hakim banding menyatakan Nadiem terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara pegadaian pengadaan, sorry, Chromebook dan Chrome Device Management.
1: Itu nama-nama yang dia sebutin keterseret gak tuh?
0: Iya, nanti kita akan bahas ya.
1: Kan dia nyebutin Udin Portal,
0: Wawan Monyong, Yati Pecel,
1: Edi Puyem.
0: Tetap 1 miliar, kalau denda gak dibayar, ada pidana pengganti selama 140 hari penjara. Uang penggantinya juga gede, tetap gede nih ya.
1: Berapa?
0: Walaupun sudah mengecil, tadinya kan uang penggantinya itu 809 miliar. Sekarang jadi 548 miliar. Kenapa uang penggantinya turun? Karena sebagian dana yang sebelumnya dibebankan kepada Nadiem belum cukup meyakinkan. Setelah salah satu yang persoalan adalah hubungan dana 809 miliar, tapi kerugian negara tetap disebut sekitar 1,5 triliun. Gede banget ya. Pihak lain yang disorot hakim juga ada beberapa yang menyoroti pihak-pihak yang disebut memperoleh keuntungan di perkara ini. Hakim rekomendasinya biar dugaan penerima keuntungan ilegal ditindaklanjuti lagi buat ngebantu pemulihan uang negara. Kalau gak dibayar gimana? Iya, masuk penjara lagi 6 tahun gitu. Tapi walaupun Nadiem sih udah ngebantah ya, gak ada bukti niat jahat, gak ada bukti aliran dana, gak ada bukti negara dirugikan. Tapi tetap aja hasilnya kayak gini, makanya akan kasasi nanti. Ih, seru dah.

0: hanya sekarang.
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Wah, ada WA lagi. Mana lagi nyetir. Balas dulu deh.
3: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Masih di Makal Bareng Ilham.
1: Masih dong. Meskipun dibilang kita backgroundnya sebersih ini ya.
0: Iya, karena kita siaran dari salah satu hotel. Lagi di acara

0: apa namanya? Inkubasi
1: Ekraf 2026 dari Dinas Pariwisata Jakarta.
0: Mantap. Eh, gue happy banget nih.
1: Apa tuh?
0: Guru jadi profesi paling dipercaya di Indonesia tau. Maksud gue kan dosen ya, berarti kan sama-sama aja gitu mirip.
1: Oh iyalah, sama-sama mengajarkan.
0: Iya, data dari Ipsos 2024 dikutip sama Good Stats, 74% masyarakat Indonesia percaya banget sama guru. Paling tinggi dari keseluruhan profesi. Keren.
1: Oh iyalah.
0: Nomor 2 dokter, 73. Nomor 3 itu ilmuwan, 70%. Kenapa dipercaya? Karena masyarakat paling sering berinteraksi sama mereka nih. Ada guru pendidik, ada dokter, nanganin kesehatan, ilmuwan. Tapi ternyata gapnya cukup jauh ke hal-hal yang tidak dipercaya sama masyarakat.
1: Apa tuh contohnya?
0: Salah satunya politikus, tingkat kepercayaannya paling rendah. Wajar.
1: Padahal mereka penentu ya?
0: Padahal penentu, tapi kita gak percaya. Orang banyak yang ijazahnya juga gak jelas ya kan. Udah gitu ada juga menteri di kelompok atas yang tidak dipercaya masyarakat. Dan kepercayaan ternyata bukan cuma profesinya aja. Misalnya ada orang pengalaman positif sama dokter, atau gurunya ngebantu banget, atau sebaliknya pernah pengalaman buruk, itu bakalan mempengaruhi kepercayaan. Dan media juga ikut ngebentuk persepsi nih kita nih bang.
1: Tergantung gorengan kan.
0: Iya, tergantung gorengannya. Ini nih, survei tertinggi based on Ipsos 2026, sorry. Guru 73%, dokter 65, pakar 65, pemuka agama 50. Bahkan guru lebih dipercaya daripada pemuka agama.
1: Masya Allah.
0: Kacau. Yang paling rendah, politikus cuma 12%. Oh, menteri gitu. Cuma 12%. Polisi 14%.
1: Kok lebih tinggi dia?
0: Iya, dan salah satu yang udah gak dipercaya lagi sekarang, influencer.
1: Kok bisa?
0: Gak tahu. Sekarang juga orang-orang kayak nyari makanan gak pernah lagi ngeliat dari influencer.
1: Iya.
0: Semua orang nyari makanan dari Google Review sekarang. Karena sekarang, influencer banyak yang dibayar dan tidak honest reviewnya.
1: Ini, sekarang gue lebih sering lihat dari status WhatsApp orang.
0: Ah itu juga tuh. Kalau gue sih kalau makanan, lihat aja yang PNS banyak makan, berarti enak tuh. Udah gitu aja gampang, simple. You know what? It's not my fault you're like in love with me or something.

0: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal untungnya maksimal.
2: Lagi di jalan pulang? Tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta FM.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: ngomong soal cinta-cintaan nih, first love ketemu di mana? Mungkin pacar pertama kali ya. Oh. Lalu pacar pertama lu ini, bini lu kan?
1: Iya, ya, kalau
0: yang cinta, SMP kan gua dihitung nggak tuh yang SMP?
1: Yang SMP ya dihitung dah.
0: Dihitung ya, ya boleh, boleh biar ada mantan atulah
1: iya,
0: ya.
1: Iya, gitu.
0: Walaupun kagak jadian, nih kan. Gua seinget gua pacaran pertama SMA kelas 1 gua.
1: Hmm.
0: Waktu itu pas gua SMA kelas 1, pacar gue kelas 2 SMP.
1: Hah? Masih muda banget.
0: Lah kan gue juga masih SMA kelas 1, cuma beda 2 tahun. Enak aja lu. Tapi gue pernah waktu kuliah kayaknya, kuliah baru masuk ya, pacaran sama anak kelas 2 SMP juga.
1: Hah? Tapi cowok?
0: Enggak, itu adanya teman gue. Oh.
1: Kok bisa sih lu? Lu termasuk pedofil juga jangan-jangan. Enggak,
0: itu mah jaraknya dikit bang.
1: Oh iya.
0: Gue kuliah nih, berarti gue beda cuma 4 tahun.
1: 5
0: lah. Ya 5 lah maksimal, iya. Kan gak banyak 5 tahun mah wajar. Lu dulu SMP satu angkatan kan?
1: Satu angkatan, satu kelas.
0: Iya, gue dulu pertama kali pacaran itu kelas 1 SMA, ceweknya kelas 2 SMP kan? Udah itu pertama kali gue, tapi itu gak lama, cuma 2 minggu.
1: Oh, karena cinta cimon kan?
0: Ah itu mah bukan cinta-cintaan juga kagak itu mah, cuman ya udah jadi ini pertama kali punya pacar gitu doang, nggak ada apa-apa, gandengan tangannya kagak gue. Gue kan takut banget tuh.
1: Iya sama, gue juga.
0: Tapi juga masih perjaka banget kan?
1: Ya gue sampai naik ke atas gunung berdua doang nggak gue apa-apain ya, karena gue emang benar gue sayang gitu.
0: Masa lu SMP udah naik gunung sih?
1: Gue 3 SMP tuh udah naik gunung bunder.
0: Lu liar dulu ya?
1: Gue bukan ular.
0: Iya. Naik apa lu ke Gunung Bunder?
1: Ngeteng-ngeteng.
0: Iya, ngeteng naik apa?
1: Dari Kebayoran Lama gue naik bis dulu ke stasiun Pasar Minggu.
0: Oke.
1: Okay. KRL. Dari situ gue ke stasiun Bogor. Dari stasiun Bogor gue naik ke yang Cibatok tuh.
0: Oh iya, angkot tuh. Nah,
1: dari Cibatok ke atas tuh gue
0: jalan.
1: Lu banyak kenal. Kalau jalan mah. Gue pernah jalan berangkat dari bawah abis maghrib. Sampai sana subuh.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Gue lagi nanya ya, good friends. Lo pertama kali pacaran itu kelas berapa? Dan pacar lo dulu itu kelas berapa? Gue cuma pengen tahu itu aja.
1: Iya,
0: kalau mau sekalian request lagu apa gitu juga gak apa-apa, boleh banget.
1: Syukur-syukur tadi ada yang cerita sampai menikah.
0: Ah, itu lebih keren lagi. Tadi gue udah cerita, gue pacaran pertama kelas 1 SMA. Ceweknya 2 SMP. Ih, cu banget waktu itu, cu banget, cu banget, cu banget.
1: 3 SMP, cuma saling sayang tapi tidak sempat mengucapkan. Tidak,
0: iya, tapi orangnya masih ada sekarang.
1: Masih ada. Dan jadi sering tukar pikiran masalah agama sama gue.
0: Jadi lu jangan sampai selingkuh lu.
1: Enggak dong.
0: Gila,
1: ada pantesan kan udah ada ilmunya.
0: Ah, gila lu.
1: Dia mah nuduh mulu.
0: Sawat lu, Deni. Gila lu. Nih nih ada WhatsApp nih, ada voice note datangnya dari Nev.
2: Aku ketemu cinta pertama aku tuh waktu aku kelas 2 SD. Jadi dia tuh cucunya temen nenek aku, dan rumahnya kayak cuma beda 3 rumah dari rumah nenek aku. Terus waktu aku SMA akhirnya aku pindah ke rumah nenek aku dan masih ketemu sama orang itu sampai akhirnya berpacaran lalu menikah sampai sekarang.
0: Oh my god.
2: Aku mau request lagunya Backstreet yang judulnya Inner Rush. Thank you.
0: Wah gila Nev. Kisah cinta lo benar-benar seru banget, inspirasional.
1: Tadi spontan gue ngomong syukur-syukur sampai menikahan.
0: Benar
1: kejadian. Asyaallah.
0: Backstreet Boys yang apa tadi?
1: Backstreet bukan Backstreet Boys, Backstreet Inner Rush.
0: Oh, Inner Rush. Iya. Inner Rush. Ya ampun, dia dari kelas 2 SD
1: sampai menikah.
0: Ah gila, keren banget.
1: Ini bisa masuk sumpah. Guinness Book of Record nih.
0: Enggak juga. Tapi gue happy banget dengernya. Makanya dong, good friends, lo kasih tau gue, lo pertama kali pacaran kapan, dia umur berapa juga, lo kelas berapa, dia kelas berapa, terus apakah sampai sekarang atau gimana keadaannya. Terus sama lo request lagu cinta boleh. Habis ini gue akan puterin tuh Inner Rush tuh.
1: Gue ngebayangin dia kelas 2 SD. Ngomongnya atuh tayang tamu.
0: Atuh.
1: Jadi yang sekarang terinspirasi dari cinta monyet gitu.
0: Wah, gila sih. Gila. Vito dulu nih cerita nih.
1: Oh ya. Luna. Dari tadi diam aja, sendirian ngobrol dong.
0: Vito apa toh? Lu pertama kali pacaran gimana toh?
3: Gua pertama kali pacaran sekarang, setelah sebelumnya dijahat-jahati wanita, kali ini gua berhasil.
0: Oh ya?
3: Yoi.
0: Lu ini pacar pertama lu?
3: Pacar pertama.
0: Wow.
3: Gitu. Tapi gue sama dia udah temenan lama.
1: Oh, jadi
3: udah tahu. Iya.
1: Look-nya udah tahu gitu.
3: Iya,
0: itu dari teman kuliah kan berarti,
3: temen
0: kan?
3: Teman kuliah dari awal, dari semester 1. Jadian pas udah mau lulus. Dan dia satu jadi dia sahabat gue. Nah, terus dia tuh dulu punya pacar. Abis itu dia tuh tapi sering ceritanya ke gue kan. Terus gue tuh ngomong, "Ntar kalau gue udah punya cewek, lu gak boleh cerita-cerita ke gue." Gue bilang gitu kan. Terus dia bilang gini, "Ya udah gue doain aja lu gak bakal punya cewek sampai lulus." Dia putus, dia cewek gue.
1: Waktu nembaknya lu cerita sama gue kan, lu harus terima gue, kalau enggak gue tampol.
0: Busuk, ngeri banget dari
1: bawah. Sorry.
0: Kalau enggak, motor lu gue loakin.
1: Motor lu gue kiloin.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini cut. Tapi cerita kamu belum selesai. Di Gutalk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Gutalk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut.
1: Duh, indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat? Ada dong, oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu...

0: dompet bebas tanpa batas.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
3: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat

0: Masih di Makal bareng Ilham, mau ngomongin ada demi temani anak lawan kanker, rekan kerja berbagi 350 hari cuti ke bapaknya, ke rekan kerjanya sendiri. Keren banget nih, good friend.
1: Perusahaannya keren ya? Membolehkan untuk seperti itu gitu.
0: Iya, bisa bagi-bagi cuti. Nama bapaknya adalah Jonathan Dupre. Kenapa Dupre? Karena E-nya ada atasnya kalau bahasa Perancis. Jonathan Dupre. Dupre. Asal Perancis, dia rela ngabisin semua cutinya buat temenin putrinya yang lagi berjuang melawan kanker kan. Nah, anaknya ini namanya Naile. Baru 5 tahun umurnya. Habis operasi, dia harus ngadepin kemoterapi selama 31 minggu. Dan itu, 31 minggu itu lebih dari setengah tahun, karena setahun kan 54 minggu.
1: Iya, itu panas loh kemo loh.
0: Iya, katanya begitu.
1: Sampai pada botak kan.
0: Iya, bapaknya nemenin lah di kondisi anaknya yang kayak begitu gitu. Dan akhirnya rekan-rekan kerjanya ngasih jatah cuti ke Jonathan biar Jonathan bisa ngedampingin Naile selama masa pengobatan.
1: Patungannya keren.
0: Iya, pacut bang. Patungan cuti.
1: Oh.
0: Gila gak lo?
1: Pacut aku mas, pacut aku.
0: Aduh najis, najis. Jadi totalnya 350 hari kerja, cutinya berhasil dikumpulin. Ratusan orang ngasih cutinya
1: Masya
0: ke dia.
1: Allah.
0: Ini bukan sekedar jatah cuti doang ya. Mereka tuh ngasih kesempatan sama waktu buat seorang ayah untuk hadir di momen-momen anaknya yang berat banget.
1: Betul, betul. Itu obat yang paling mujarab, kedekatan orang tua untuk anaknya ketika sedang sakit gitu ya.
0: Iya, makanya yang bikin gue keren adalah support system si lingkungan kerjanya keren banget.
1: Iya, nggak ada julit-julitan gitu ya.
0: Iya, itu dia. Ini jumlahnya kan emang banyak banget ya. Tapi yang paling berarti itu pesan yang mau disampaikan kali ya dari teman-teman kerja atau dari kantornya, bahwa Jonathan, lo gak harus ngadepin perjuangan ini sendirian. Kita semua juga akan berjuang buat you.
1: Wah, gue keren. Jadi mau nangkring, mau nangis.
0: Aduh, gila. Gila. Gue kalau ngeliat berita-berita gini, happy sama merinding.
1: Harus
0: kan. Iya kan. Hah, keren. Let me tell you.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Oke, good friend, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti ilhamnya balik lagi kok.

0: Jam 8 malam, it's time for us to go.
1: Ya, ini lagi apa? Lagi berapi-apinya kita karena gara-gara ini kita ngasih pelatihan gitu.
0: Iya, gak apa-apa dah. Pokoknya nanti next bakalan kita coba bikin buat good friends.
1: Betul.
0: Tapi udah jam 8 kita harus cabut. Gue ngantuk banget semalam gak bisa tidur ya.
1: Bang Apalagi gue.
0: Bang Doni, apaan lu? Gue dengkul lu. Lu tidur pules banget.
1: Ya wajar, gua orang selesai ngasih pelatihan gua masih ya. Lanjut mixing punya mereka sampai jam 12 malam, lanjut lagi jam 5 sampai jam 7.
0: Tapi enggak apa-apa, wajar. Tapi lu jangan bilang gua enggak bisa tidur apalagi gua enak aja lu. Gua abis ini gua mau pulang tidur yang enak. Gua tadinya mau party malam ini cuman kayaknya gua enggak jadi, gua mau tidur aja dulu deh. Gua mau besok pagi soalnya gua ada acara.
1: Iya, betul. Pergunakan tenagamu sebaik-baiknya.
0: Iya. Pokoknya istirahat yang cukup nih. Kemarin juga teman gue anaknya juga ada yang kena influenza tipe A, ada yang sekeluarga kena. Pokoknya buat good friends, lo istirahat yang cukup, lo makan yang benar, lo olahraga, minum vitamin. Pokoknya jaga kesehatan ya. Ini ya, lagi agak gak enak soal suasananya.
1: Jangan sampai sakit karena sakit itu mahal.
0: Betul. Ketemu lagi besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, good friends, terima kasih udah dengerin Mangkal bareng Ilham. Sampai ketemu besok ya.
3: Sobat Delta yang lagi di jalan, pulang kantor.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Hai, good friend. Balik lagi sama gue, Rifki Prasojo. Malam ini gue bakal nemenin lo lagi. Senin sampai Jumat, mulai di jam 8 malam di Good Talk. It's Friday. Jumat sore tuh selalu menyenangkan gak sih? Hawa-hawa besok liburnya tuh udah kuat banget. Walaupun kadang yang nyebelin adalah macetnya. Khususnya yang tinggal di Jakarta sih. Jabodetabek lah. Pertanyaan gue, sekarang lo lagi di mana nih? Masih di jalan kah? Atau udah nyampe rumah, rumahnya dekat kantor mungkin? Atau udah mulai perjalanan kembali ke kota masing-masing? Yang kerja di Jabodetabek, weekendnya pulang. Dimanapun lo, tenang aja. Gue bakal nemenin lo ngobrol sampai jam 10 malam nanti. Tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol santai, ditemenin sama hits-hits terenak yang udah gue siapin. Dan tidak cuman itu. Seperti biasa, gue udah siapin rekomendasi film yang bisa lo tonton malam ini mungkin langsung, atau besok kali pas weekend, enak juga. Film ini buat lo yang ngerasa hubungan lo ini sehat, tapi udah mulai stagnan. Itu tanda bahaya. Tapi tetap relatable banget buat lo yang mungkin lagi single, ataupun lo yang lagi berantem sama pasangan. Pokoknya film ini lumayan berpusat di relationship. So let's have a good talk. Pastiin lo dengerin terus Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget, lu benar-benar mulia, dan bahkan udah sampai 2000 dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget lu, masa segitu beli tahu. Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000 sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain yang nyalurin namanya, nama lembaganya.
2: Yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling. Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka ternyata.
1: Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa balik itu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

Masih bersama saya, Rifki Prasojo di Good Talk. Satu film ini menurut gue cukup underrated. Gak banyak teman-teman gue yang bahkan tahu film ini. Gue gak mau kasih sinopsisnya, gue mau kasih cast-nya. Ada Channing Tatum, ada Rosario Dawson, ada Jenna Dewan, ada Chris Pratt, ada Justin Long, ada Anthony Mackie, ada Oscar Isaac, dan ada Kate Mara juga. Oh sorry, satu lagi, Aubrey Plaza. Bertabur bintang parah. Kebayang gak lo filmnya apa? Film ini judulnya 10 Years. Filmnya sendiri tahun 2011. Pernah denger gak lo film ini sebelumnya? Intinya film ini cuman bercerita tentang suatu reuni SMA. 10 tahun setelah lulus SMA, akan ada acara reuni yang benar-benar ditunggu-tunggu sama alumni-alumni sekolahnya. Dan yang namanya reuni, akan ada yang sangat menyenangkan. Akan ada momen yang pastinya bikin awkward sih. Contoh, ketemu gebetan yang dulu gak kesampean buat lo nyatain cinta. Berat. Dan satu lagi, ketemu mantan. Yang putusnya karena keadaan, baik-baik aja. Tapi sekarang lo juga udah punya pasangan. Dan hubungan lo juga lagi baik-baik aja sama pasangan lo yang sekarang. Emang kadang-kadang reuni tuh mendingan gak usah dateng kali ya. Atau mendingan gak usah bawa pasangan. Coba dong DM, lo tim yang reuni bawa pasangan. Apa reuni gak bawa pasangan? Boleh DM ke gue, atau DM ke Instagramnya Delta FM. Masih bareng gue sampai jam 10 malam nanti.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Masih di Gutok bareng Rifki Prasojo. Kalau lo suka film-film ringan, drama, romcom, misalnya There's Something About Mary, Ben Stiller sama Cameron Diaz, atau Heartbreak Kid, Ben Stiller juga sama Michelle Monaghan, atau kayak Forgetting Sarah Marshall, itu juga bagus, Jason Segel sama Mila Kunis ya. Gua rasa lo bakal suka Ten Years sih, karena ceritanya bener-bener ringan. Film ini bercerita cuma tentang kejadian semalam doang. Bener-bener kejadian-kejadian di reuni itu doang. Gak ada isu yang besar banget. Yang gue suka adalah chemistry karakternya sih. Cast-castnya memerankan perannya dengan sangat baik. Sehingga sincere banget ngerasa mereka tuh beneran temen SMA gitu loh. Dan mereka ketemu teman-teman lagi setelah 10 tahun. Ada yang udah sukses. Ada yang ngakunya udah sukses. Ada yang dulunya pendiam introvert tiba-tiba jadi rockstar, jadi musisi besar. Ada yang dulunya kayak keren banget. Tapi ternyata realita menghantam dengan cukup kuat. Jadi sekarang hidupnya biasa-biasa aja gitu. Kalau ada yang punya personal favorite romcom, rekomendasiin ke gue. Barangkali bisa gue bahas-bahas di sini. Langsung aja ke @RifkiPrasojo di Instagram atau ke @DeltaFM. Masih di Good Talk with Rifki Prasojo. Tentunya di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak. Action. Work mode off. Good talk with Rifki Prasojo.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Satu hal dari film Ten Years ini yang gue suka banget, original soundtrack. Original soundtracknya bukan dari band terkenal atau penyanyi solo terkenal, original soundtracknya dari cast-nya sendiri, dari Oscar Isaac sendiri. Ceritanya dia udah menjadi seorang musisi gede, dan dia menyanyikan lagu bikinan dia sendiri di film ini, beneran dia yang nyanyi. Dan ternyata, lagu itu buat gebetan dia zaman SMA. Yang malam itu konon katanya bakalan datang. Lagunya juga bagus banget. Lirik lagunya sendiri menggambarkan ciri-ciri atau gerak-gerik gebetannya pas SMA dulu gitu. Dan selama 10 tahun, ternyata karakternya Oscar Isaac masih menyimpan memori itu semua dan dijadiin lagu. Dan gak ada yang tahu lagu itu buat siapa sebelumnya. Powerful banget menurut gue. Judul lagunya Never Had. Kalau menurut lo, lagu romcom yang nyangkut banget buat lo apa? Salah satu buat gue adalah openingnya Runaway Bride. Richard Gere sama Julia Roberts ya. Film itu dibuka dengan I Still Haven't Found What I'm Looking For, You Too. Berat. Atau lingernya Cranberries sih di film Click, Adam Sandler. Aduh, itu juga nyangkut banget scene di otak. Kalau versi lo apa? DM-DM ya. Bisa ke Instagram Delta FM atau ke Instagram gue. Abis ini gue bakal bahas aspek paling penting dari film ini tentunya. Masih sampai jam 10 malam nanti di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Delta Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Masih sama gue Rifki Prasojo, sampai jam 10 malam nanti. Nah, sekarang topik paling penting dari film ini menurut gue. Relationship. Bisa relationship sama sahabat-sahabat lo. Bisa relationship sama pasangan lo. Bisa relationship sama mantan lo. Aduh. Karena di film ini ada semuanya ya. Ada yang setelah lulus SMA masih berteman selama 10 tahun. Ada yang sejak lulus gak pernah ketemu lagi padahal dulunya deket banget. Yang paling penting adalah karakter Channing Tatum sih. Karena dia ketemu mantannya lagi. Dan mau gak mau berinteraksi lagi. Dan ngobrol-ngobrol-ngobrol nostalgia lagi. Topik malam ini agak berat nih kayaknya. Gak tahu sih. Kalau gue pribadi, tim yang baiknya gak usah terlalu banyak interaksi gak sih sama mantan? Bukan karena takut masih ada rasa lah. Atau takut kejebak nostalgia. Enggak, bukan itu. Sesimpel, sakit gak sih? Ketemu lagi sama orang yang dulu lu pernah nyimpen rasa yang kuat banget. Tapi sekarang udah gak bisa. Apalagi sekarang udah ada orang lain yang jadi pasangan lu. Yang tentunya pasti masalah banget gak sih kalau lu masih menjaga hubungan baik sama mantan lu? Gak tahu deh, itu gue. Karena kenyataannya banyak banget sih orang yang masih bisa ngejaga hubungan baik sama mantannya. Salut banget gue, angkat topi setinggi-tingginya. Coba dong, gue pengen banget denger. Lo tim yang menjaga hubungan baik sama mantan gak sih? Mungkin masih follow-followan, atau bahkan masih suka reply-reply story gitu. Atau lo tim yang benar-benar udah, walaupun putusnya baik-baik, tapi alangkah baiknya putus hubungan, benar-benar putus hubungan. Nanti gue bacain DM lo. Gak pakai nama asli juga gak apa-apa. Boleh langsung DM ke Instagramnya Delta atau Instagram gue. Gue tungguin sampai jam 10 malam nanti. Di Good Talk with Rifki Prasojo.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Delta FM, hits terenak.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Masih di Good Talk bareng Rifki Prasojo. Gue mau bacain DM pertama yang lucu banget nih. Ada dari Hendra. Percuma bang, reuni SMA. Gue gak punya mantan pas SMA. Sorry Hendra, gue gak ketawain lo. Gak apa-apa banget bro. Kan lo bisa ketemu teman-teman lama lo. Atau mungkin ketemu gebetan lo yang dulu. Atau ketemu cewek yang dulunya mungkin menurut lo biasa aja. Tahu-tahu glow up. Wah, itu tuh salah satu alasan menarik buat reuni gak sih? Nah ini ada dari Bunga dalam kurung nama disamarkan. Aku kalau reuni SMA gak pernah mau bawa suami. Kenapa tuh Bunga? Aku baik-baik aja sama mantanku. Cuman teman-teman mantanku suka rese, masih suka ngeceng-cengin. Padahal sudah bertahun-tahun. Aduh, boys will be boys, huh? Kayaknya itu masuk ke salah satu alasan paling umum dikeretakan rumah tangga gak sih? Teman-teman laki lu, mulutnya ampun. Karena teman-teman gue juga gitu, sama banget Bunga. Siapapun nama asli lo. Nah, ini ada satu menarik banget nih, dari Reka. Gue gak pernah masalah datang ke reuni SMA bawa pasangan. Karena pasangan gue adalah ketua OSIS gue. Dan gue adalah wakilnya. Wehehe. Cinlok saat bertugas itu namanya ya Reka. Tapi kalian pacaran dari SMA kah? Atau setelah lulus baru pacaran? Boleh DM lagi ya. Gue penasaran jadinya. Satu lagi nih terakhir dari Diko. Gue gak pernah mau datang ke reuni SMA gue bang. Soalnya mantan gue sekarang suaminya berpangkat berat. Aduh. Tapi bro, datang aja bro. Gak ada urusan gak sih? Pede aja kuncinya. Terlalu pertanyaan gue, si suaminya mantan lo itu satu sekolah gak sama lo? Kalau gak satu sekolah, tenang aja men. Lo anak si itu. Enggak lah. Intinya jangan sampai gak sih menghalangi silaturahim lo dengan teman-teman lo yang lain. Kalau lo butuh ditemenin, gue siap Diko. Buat DM-DM yang belum gue baca, tenang aja ya. Abis ini gue masih akan bacain lagi DM-DM dari lo. Masih di Good Talk with Rifki Prasojo sampai jam 10 malam nanti.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini gue enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Some people say

0: Delta, teman untuk yang terus bergerak. Good Talk bareng Rifki Prasojo. Gue masih mau bacain DM-DM nih dari Good Friend. Ada Aska. Aku akan selalu mau datang reuni SMA karena aku punya gebetan yang dari dulu sampai sekarang aku gak berani ngungkapin karena kayaknya dia gak suka sama aku. Gak apa-apa gak sih Aska, gak usah nunggu. Gas aja. Pertanyaannya, dia punya pasangan apa enggak? Kalau single, gas. Kalau punya pasangan, udah nikah belum? Kalau masih pacaran, ya tetap jangan. Tetap jangan ya. Tapi menurut gue, mendingan nyesel nyoba daripada nyesel gak nyoba gak sih? Menurut gue ya, disclaimer dulu. Abis ngasih saran, gak berani, terus disclaimer. Ada dari Nena nih. Gue akan selalu seneng banget reuni SMA. Karena ini satu-satunya kesempatan untuk ngumpul lagi bareng-bareng sama teman-teman cewek dan cowok. Karena kalau di luar acara, susah ngumpulnya karena sudah berkeluarga. Nggak semua pasangannya bisa ngertiin. Wah, ini sih. Ini indah banget menurut gue. Dimana cewek sama cowok bisa berteman gabung nyampur tanpa harus mikirin baper-baperan. BTW, gue percaya banget ya sama persahabatan antara cewek sama cowok.
1: Wah, tapi kan nanti pasti salah satu ada yang baper.

Jadi saran gue, lo make sure dulu gebetan lo ini kira-kira suka gak. Kalau emang enggak, saran gue ganti cara. Boleh dong good friend, coba DM. Kira-kira gimana caranya buat Ferian kalau seandainya gebetan ini gak suka spotlight tapi tetap pengen berkesan. DM ke Instagram @deltafm atau ke @rifkiprasojo. Gue masih tungguin sampai jam 10 malam nanti.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Even though we both know we're liars and we start each other's fire.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Action. Work more off. Good talk with Rifki Prasojo.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Okay, Good Talk with Rifki Prasojo akan segera berakhir karena udah mau jam 10. Hampir 2 jam kita ngobrol, gak berasa banget, topiknya juga seru banget. Dan agak-agak pinggir jurang sejujurnya. Semoga tidak ada yang bermasalah dengan pasangannya ketika sedang mendiskusikan topik ini gara-gara dengerin siaran ini. Thank you banget BTW buat good friend yang udah dengerin, yang udah DM, yang udah mau sharing pengalamannya, atau sharing cerita-cerita masa lalunya. Kalian luar biasa. Kita bakal ketemu lagi di hari Senin, tentunya di jam 8 sampai jam 10. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Gua akan temenin lo ngobrol lagi. Temenin gua ngobrol juga ya. Thank you. Rifki Prasojo signing out. So good night. Have a good rest. Let's have a good talk on Monday. And happy weekend, good friend.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sayangi bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP...

3 lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: khawatir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.